Sahabat budaya, mengotato mongo dula matahari masih bersinar cerah. Insya Allah secara hati kita semuanya yang lagi dengan suasana Lebaran Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin atas semuanya. Dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di mana kuteks atau pewarna kuku bukan lagi sekedar pelengkap penampilan bagi banyak wanita. Pilihan warna kuteks juga ternyata sahabat budaya seringkali mencerminkan suasana hati ya. Terus juga kepribadian sampai perasaan yang sedang dirasakan seseorang. Jadi tidak heran banyak ya wanita itu senang mengganti warna kuteks sesuai mood atau suasana tertentu. Warna-warna cerah seperti merah, kuning, atau orange ini biasanya identik dengan rasa percaya diri, semangat, dan energi yang tinggi. Karena banyak wanita memilih warna ini ingin tampil lebih berani dan merasa lebih aktif dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sementara kalau DP warna pastel seperti pink muda, nude, atau lavender sering memberikan kesan tenang dan lembut. Tengah-tengah di situ. Warna-warna ini kerap dipilih saat seseorang ingin tampil santai, nyaman, dan lebih natural. Tidak sedikit pula mereka merasa mood menjadi lebih tenang saat menggunakan warna-warna lembut ini. Berbeda lagi dengan warna gelap seperti hitam, coklat, dan tua atau maroon. Ini sering memberikan kesan elegan dan misterius. Karena beberapa wanita memiliki warna ini saat ingin tampil lebih dewasa, formal, atau menunjukkan sisi percaya diri yang berbeda. Wanita sahabat budaya, jadi ada yang suka hitam, ada yang suka merah, ada yang suka maroon, ada yang suka nude. Pokoknya begitu, itu mencerminkan hati kita ya. Suasana hati kita semuanya. Oke, semangat pagi buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RR Gorontalo. Dan Tenga Fani masih temani semuanya dengan semangat 45 ya. Semangat 45. Jadi sahabat budaya, mutato mengodulaan. Terima kasih ya, masih tetap terus bersama dengan Perempat RR Gorontalo. Kita masih lanjut lagi ya. Kita masih dengan lagu-lagu daerah yang Tenga hadirkan untuk menemani semuanya. Dan juga sahabat budaya, mau tato mengodulaah, kalau ada yang masukkan pilih balik terus juga belum sempat juga kayak Tienga, jadi terang sama-sama, terang dengar DP lagu dulu ya. Insya Allah kalau sudah ada doi, terang mau jalan-jalan ke Bali ya. Semangat pagi dan terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, manfaat dari bawang putih itu begitu banyak. Salah satunya kalau kita pakai bawang masak untuk lebih banyak, makanan juga jadi enak. Tapi sahabat budaya, info yang dirangkum dari rri.co.id, di mana bawang putih memiliki aroma yang menyengat, tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki itu sangat beragam. Manfaat bawang putih ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, mulai DP untuk memakannya dalam kondisi mentah, sampai mengolah dengan bahan makanan lain, sampai mengonsumsi suplemen ekstra bawang putih. Makan bawang putih mentah dianggap lebih menguntungkan karena kandungan nutrisinya jauh lebih melimpah, dan ini karena nutrisi di dalamnya dapat berkurang atau bahkan hilang jika bawang putih diolah pada suhu di atas 600 cc ya, 600 cc apa ya, 600 cc begitu ya. Manfaat bawang putih ada beragam ya. Bisa menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah penyakit jantung, mencegah gangguan otak, mengatasi sakit maag, mencegah kanker lambung, meredakan flu dan pilek, terus juga mencegah kanker, dan banyak DP manfaat. Selain itu sebaiknya kita juga mengonsumsinya sesuai anjuran dokter juga ya. Karena memang kalau mau dipakai untuk masak sih tidak apa-apa ya. Karena Tia juga pernah coba, makanan malah lebih enak. Oke, lagi masak-memasak, selamat memasak dengan menggunakan bawang putih. Apalagi yang katanya kolesterol, mau masak bawang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Gorontalo dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, Mongota Tomongo Dola'a, kita teruskan kebersamaan kita di pagi ini, sahabat budaya, karena masih di jam 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di Gorontalo ya. Oke, sahabat budaya, Mongota Tomongo Dola'a, kita lanjut saja dengan hindari kebiasaan buruk usai makan ya. Jadi kalau habis makan, apa yang bisa kita akan harus hindari? Jadi itu pertanyaan. Jadi sahabat budaya, setelah sejumlah kebiasaan yang kerap kita lakukan setiap makan, justru itu akan berdampak kurang baik bagi kesehatan. Mulai dari langsung tidur sampai merokok, terus juga perilaku ini berpotensi mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam tubuh. Para ahli kesehatan itu mengingatkan pentingnya memberikan jeda waktu sebelum melakukan aktivitas tertentu agar sistem pencernaan bekerja optimal. Nah, buat bagi bapak-bapak dan juga sebagian perempuan yang hobi merokok ya, itu tidak bisa ya, dilam wali habis makan tidur atau habis makan minum rokok ya, itu yang tidak bisa. Baru kalau langsung tidur setelah makan misalnya dapat meningkatkan resiko naiknya asam lambung ke kerongkongan. Dan menurut penjelasan dari Mayo Clinic, berbaring setelah makan membuat asam lambung lebih mudah naik karena posisi tubuh yang datar, dan disarankan memberikan jeda setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Kebiasaan minum teh atau kopi segera setelah makan juga sebaiknya dihindari. Aduh, di sini kena saya ya. Karena hobi minum teh soalnya ya. Kandungan tanin dalam teh dan senyawa tertentu dalam kopi ini dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan. WHO dalam berbagai publikasi gizi menjelaskan bahwa penyerapan zat besi non-hem dari sumber nabati memang sensitif terhadap zat penghambat seperti tanin dan polifenol, sahabat budaya. Selain itu, rebahan atau bermain ponsel dalam posisi setengah berbaring setelah makan dapat membuat lambung terasa penuh dengan begah. Posisi ini berpotensi memperlambat proses pengosongan lambung. Para ahli menyarankan aktivitas ringan seperti berjalan santai selama 10-15 menit untuk membantu memperlancar pencernaan. Wanita sahabat budaya, jadi hal-hal buruk itu banyak yang kita lakukan ya setiap habis makan, sebelum tidur, termasuk diingat juga ternyata ada kelalaian juga karena kuat minum teh ya, ternyata itu tidak bisa. Pokoknya yang tidak bisa jangan bekeng ya. Pokoknya sahabat budaya, hari ini kita berharap kita semuanya sehat. Terus juga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan kita tahu kita lebih mengenali diri kita sendiri. Dari yang tidak bisa kita nikmati sampai yang bisa ya. Kalau tidak bisa jangan paksa ya, karena bisa berefek di kesehatan kita sendiri. Jadi yang lebih tahu adalah kita sendiri soal tubuh kita ya. Jadi yang tidak bisa dan bisa, kita yang lebih tahu.

0: bola.
1: Bo o de lo isi riki, o di tomola o diamai, malo di du o taripu lio.
2: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.

Oke, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama di 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia kembali menggelar rapat evaluasi untuk memacu seluruh persiapan pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 yang akan berlangsung di bulan Juni, bulan depan datang, bulan Juni. Tinggal beberapa hari lagi ya. Dan itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Rapat kemarin, dan rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo Pak Sofyan Puhi di Aula Rumah Dinas Bupati. Dan dalam rapat ini seluruh bidang diminta memaparkan progres kesiapan mulai dari venue kegiatan, pemondokan peserta, transportasi hingga layanan kesehatan dan pengamanan. Ketua Panitia Lokal Kabupaten Gorontalo Darwin Romi Syahrain dalam kegiatan itu menegaskan seluruh panitia kini bekerja lebih cepat karena jumlah peserta yang akan datang diperkirakan jauh melebihi kuota awal. Berdasarkan catatan terbaru pihak panitia, jumlah peserta hampir menyentuh 20 ribu orang sahabat budaya. Peserta yang dikonfirmasi hampir menyentuh 20 ribu orang ini yang membuat seluruh persiapan harus dipacu. Dan bahkan panitia bersama pihak terkait lainnya fokus menyiapkan homestay di 5 kecamatan sekaligus mempercepat penataan sejumlah titik utama pelaksanaan kegiatan. Bahkan beberapa lokasi yang menjadi perhatian di antaranya Sport Center Limboto, Gor Davitoni, sama Agro Techno Park dan Expo, serta kawasan Taman Budaya. Selain kesiapan fisik, rapat juga membahas rekayasa lalu lintas, sistem pengamanan, pelayanan kesehatan, sampai pelibatan UMKM lokal selama pelaksanaan PENAS berlangsung. Auditor sahabat budaya lengkapnya, kedua lebih bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola Desa Wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di Desa Wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jasira barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua

0: penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu, dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga, itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumfius dan kawan-kawan. Kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis. Saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu, itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada 2 buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumfius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang

0: bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI di Gorontalo. Kita lanjut lagi siang hari ini, sahabat budaya, di Depo, di Deretan Kuliner Nusantara. Tinggal sudah siap lagi dengan deretan kuliner yang ada di Coba Tengah hadirkan, yaitu ada kuliner-kuliner sehat yang bisa kita nikmati, dan juga tips-tips lainnya ketika kita memasak daging, karena yang ada sekarang itu lebih banyak daging ya. Oke, okay. Mumpung itu masih banyak daging ya, bagaimana kita membuat adonan bakso di rumah itu anti gagal ya. Jadi bakso menjadi salah satu makanan favorit yang cocok dinikmati kapan saja. Meski terlihat mudah, sahabat budaya, ternyata itu banyak orang gagal saat membuat adonan bakso sendiri di rumah. Mulai DP tekstur yang terlalu lembek, keras, sampai DP rasa yang kurang gurih, sehingga menjadikan masalah ini saat diproses untuk pembuatannya. Teknik tepat dan bahan yang sesuai agar tidak gagal, gunakan tips yang satu ini ya, yang Tienga mau bagikan. Tolong gunakan daging yang masih segar ya. DP kunci utama bakso itu yang enak pastinya dari kualitas daging. Pilih daging sapi segar dengan sedikit lemak agar rasa bakso itu lebih gurih dan teksturnya juga lembut, sahabat budaya. Dan setelah itu tambahkan es batu saat menghaluskan, karena banyak orang tidak menyadari bahwa es batu itu sangat penting dalam proses pembuatan bakso. Dengan menambahkan es batu dapat membantu tekstur bakso ini lebih kenyal dan DP adonan ini lebih menyatu. Karena biasanya, sahabat budaya, es batu ini dicampurkan bersama daging saat di blender atau dihaluskan. Terus jangan banyak tepung ya. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah penggunaan tepung terlalu banyak. Akibatnya bakso rasa tepung ya. Akibatnya bakso memang terasa kenyal, tetapi rasa daging menjadi berkurang. Jadi gunakan tepung tapioka secukupnya agar tekstur tetap pas dan rasa daging itu masih dominan. Dan juga jangan lupa haluskan adonan sampai lembut ya. Adonan bakso harus benar-benar halus agar hasil akhirnya juga lembut, tidak pecah saat direbus. Jadi kalau orang menggunakan blender atau saat proses hingga adonan terasa lengket dan tercampur rata ya, orang menggunakan blender lebih bagus. Dan gunakan bumbu sederhana, karena bakso enak itu tidak membutuhkan terlalu banyak bumbu. Cukup orang gunakan bumbu seperti bawang putih goreng sama garam, merica, sama kaldu bubuk secukupnya ya. Bumbu sederhana justru membuat rasa daging ini lebih terasa gurih alami, sahabat budaya. Dan jangan lupa bentuk bakso bulat-bulat ya. Ada bakso segi empat ya. Ada aja bakso segi empat. Jadi bentuk bakso dengan teknik yang tepat ya. Basahi tangan menggunakan air agar adonan ini tidak lengket saat dibentuk. Ambil adonan lalu tekan menggunakan tangan hingga membentuk bulatan kecil. Kemudian ambil menggunakan sendok dan masukkan ke air panas. Rebus dengan api sedang ya, karena bakso sebaiknya direbus menggunakan api sedang, bukan api besar. Karena air yang terlalu mendidih bisa membuat permukaan bakso itu pecah dan DP tekstur juga menjadi kurang bagus. Jadi bakso yang matang biasanya akan mengapung di permukaan air. Dan dilalipata diamkan adonan sebelum direbus ya. Jangan korek-korek baru taruh ke sana, mau pica-pica utip. Baku taruh denti enggak. Jadi baru taruh, tunggu nanti dia mengapung kamari, baru itu boleh korek ya. Kalau dia baru taruh kompi korek, ancur dia di dalam ya. Karena salah satu trik sederhana agar bakso lebih kenyal itu menyimpan adonan beberapa menit di kulkas sebelum dibentuk dan direbus. Cara membantu adonan menjadi lebih padat dan mudah dibentuk ya. Dilalipata simpan di dalam kulkas, sahabat budaya. Mau coba silakan, dan tinggal lanjut lagi siang hari ini menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 nanti. Masih ada kurang lebih 27 menit lah ya. Tienga akan temani sahabat budaya semuanya. Karena Ti Anjayayan so siap di depan Pati Enga ini semua menyiar. Sabentar aja ya, belum selesai Tienga.
Oke, untuk semuanya terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Tienga masih temani dengan lagu-lagu Nusantara siang hari ini. Tadinya Tienga itu mau ajak sahabat budaya itu mau ke Papua. Tunggu sebentar, mau lihat dulu. Apakah kita bisa ke Papua siang hari ini lewat lagu? Tienga bukan bilang ada mau berangkat ya. Cuma mau bilang Tienga mau ajak sahabat budaya lewat lagu-lagu Papua ya. Ada Pangkur Sagu. Jadi ingat ya Pangkur Sagu. Apa kabar orang yang ada di Ampana ya? Oke, sehat selalu dan selamat Lebaran Idul Adha ya. Terakhir hari ini berkurban ya. Yang penting jangan berkurban perasaan. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.

Tahukah Anda, bintebi luhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebi luhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebi luhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani di pagi ini dari jam 5 ya sampai mau di jam 10. Dan di Lalipata ada Tia Anjaya yang setelah ini akan menemani sahabat budaya semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat berkurban karena hari ini adalah hari terakhir ya. Semoga yang menerima bahagia, yang memberi jangan lupa didoakan ya. Dan semoga kita semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan Tia Fani pamit sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Motorola Lili. Terus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula'a, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Akhir pekan, hari ke-30 di bulan Mei 2026, sahabat budaya, ada Tian Jayaian yang mungil. Hadir menemani Anda semua sahabat budaya untuk Nusantara Siang seperti biasanya ampe kelar di jam 2 kurang dikit ya sahabat budaya. Kita awali kebersamaan di akhir pekan kali ini untuk segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya sahabat budaya ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya. Lagu Gorontalo itu ada dua, Dabu Dabu Lo Tamate dan juga ada Binde Bilhuta. Next ada lagu dari daerah Manado, Nasib Tukang Balante dari Rifai Ngabito dan juga Leri Sampau. Ada juga lagu Batak sahabat budaya dari Leli Tanjung Pikiri. Kemudian juga ada lagu dari daerah Ambon, Tamang Pungkisa dari Freshly Niki Julu. Ada lagu dari NTT dari Faris Adam, Rahman Muhammad dan juga Bapak Kompleks ya. DP judul Maniso. Kemudian ada lagu dari daerah Papua dari Mace Purba Baju Hitam. Terakhir ada lagu pop Melayu dari Victor Huta Barat, Cinta Hampa. Tuduh lo sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung di layanan telepon 08 11 430 4040. Bisa juga di 08 22 59 96 8266 atau di layanan WhatsApp 08 11 430 4040. Jangan lupa tulis nama, alamat dan juga lagu yang ingin Anda request dan salam-salamnya untuk siapa. Yang ingin gabung di layanan telepon Tian Jayaian Bataksi ya, yang mau berkirim salam cukup 4 orang saja yang dikirimin salam. Langsung saja Tian Jaya sapa penelpon pertama di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat Anja.
0: Jo, salam sehat juga.
1: Minna aidin wal faizin Anja.
0: Jo, mohon maaf lahir dan batin.
1: Saya berdolu mai kilitanya ini pun malah sakit di Anja.
0: Ya.
1: Bila lama aku itu baru kilitanya ini malah sakit di Anja dengan bila lama aku.
0: Jo, jo, sama-sama nenek.
1: Saya.
0: Iya, ti nenek mau dengar lagu wal.
1: Lagu lahulun tali pesan jadi wal jeduli.
0: Binde biluhuta walu olo dabu dabu lo tamate.
1: Nai betai dabu dabu lo tamate anjali ya.
0: Ah, wanu.
1: Ani mahalo lah olo sate itu anja.
0: Iga kada abu itu
1: Memang anjali jaga wujud.
0: Iya, pakai barang.
1: Amalan anja.
0: Ilongola.
1: Amalah salam.
0: Ah, jo, tuduol.
1: Nama salam ada li Om Masuti Rio, ada li Pantoli Mato Buale, mau ada li Ibu Neli Rio, ada li Pasin Mato. Tontio betul lo, kontol si Anjali.
0: Kita buat itu ni.
1: Semua dan semuanya Anjali.
0: Ah, jo.
1: Salah sehat-sehat dan mina Ibu Nalfaizin, mohon maaf dan batin dan hati nenek.
0: Jo.
1: Dan buat semua dan semuanya itu termasuk di Anja, di Tato, di Enga, di Mautu, Tatong, di Tata Rahman, di Anja Dio.
0: Jo, di Pada Aol.
1: Buat itu Anja di
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo, Nene Ambulati to Talaga. Tau di bala kali Nenek Ambulati, Tianja tunggu di 08 22 59 96 8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulondalo.
0: Jo.
2: Halo kaya ya.
0: Halo Tano juga, Tano Udi Batudaa. Mohon maaf lahir dan Tano batin Tano.
2: Ini boleh lagu Gorontalo dua-dua, Binde Bilhuta.
0: Ah, boleh.
2: Kirim salam cukup 4 orang, si Nenek Ambulati tadi, Ibu Tuti, si Cepi, Ibu Lika, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo tano u londo batu da'a. Beralih lagi di 0811. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulon Dalo Anja,
0: Ibu Jo, Nelly. Aduh olo, Ibu Nelly.
3: Iya, posisi ini sementara di Bulado ini, Anja.
0: Ah, Jo.
3: LIP Ompe 7 hari ini, jam 10 acara.
0: Ah, Jo, Jo.
3: Iya, iya.
0: Aduh olo.
3: Lagu Batak tapi nanti putar sesi kedua, Jo.
0: Oke. Okay.
3: Iya, kirim salam buat semua pen. Insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat Anja yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih Anja,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah, Ibu Nelly. Tahu di balakal Ibu Nelly ada siapa di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, saya coba kembali yang ingin bergabung di 08 22 59 96 8266 atau juga di 08 11 430 4040. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan WhatsApp juga boleh ya. Ada siapa di 08 11 430 4040? Halo, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, aduh Allah, mohon maaf lahir dan batin.
4: Lagu Manado boleh?
0: Tita Buti Tiwati.
4: Iya.
0: Ah, Jojo.
4: Boleh lagu Manado?
0: Lagu Manado ada. Tapi nanti mau putar di sesi berikutnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Kirim buat Pak Herman, Tinka, Pak Udin, Om Adni, Bu Nelly. Oh, spesial buat suami yang di samping. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tiwati yang ada di mana. Tiwati ini Tobulado atau di Kayu Bulan. Next ada siapa di 0822? Halo.

0: lagu NTT.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Anja yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu, selalu dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga.
0: Amin.
1: Amin. Buat Tiwati, saya Mbak Sisi, buat seluruh fans di tanpa terkecuali. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Olo Inka Londo Tinelo. Di layanan WhatsApp, mana ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Ibu Yusna Sumat, Londo Kota Raja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Request lagu Gorontalo, Dabu Dabu Lo Tamate, kirim untuk seluruh keluarga Bu Inga. Spesial untuk suaminya dan juga anak-anaknya ada Izal, Fania, dan Kia. Spesial juga untuk Tianja, selamat beraktivitas. Iya, aduh Allah Ibu Yusna. Next ada siapa ini? Cikartin di Tangkobu. Mau badengar lagu Batak Anja. Kirim salam untuk Ibu Inong, Ibu Yati Angio, kemudian Ibu Salma Tahir. Spesial untuk keluarga yang ada di Manado. Terima kasih Kak Yayan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cikartin yang ada di Tangkobu ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, Tianja langsung saja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi untuk Anda. Sebentar masih Tianja kasih kesempatan yang ingin bergabung ya. Torang mau badengar jauh lagu yang sudah dipilih tadi. Ini ada lagu dari daerah Gorontalo ya. Dabu Dabu Lo Tamate dari Udin Ahmad.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Pikiri lagu dari daerah Batak Sabat Budaya, di mana dalam latar cerita lirik lagu ini ya, sang pencipta menempatkan diri sebagai orang miskin dan membuat kekasihnya malu memiliki kekasih seperti dirinya. Lagu ini Sabat Budaya diciptakan oleh Daka Hutagalung, sebelumnya juga pernah dinyanyikan oleh Gok Parasian Malau ya. Sudah mengantarkan kebersamaan kita Sabar Budaya di jam 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini.

0: Sebelum Ti Anjayan ke layanan telepon Sahabat Budaya, ini sudah banyak yang gabung di layanan WhatsApp. Ti Anja mau baca dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Londoli Ibu Lika, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Minnal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lagu Ikutan Saja buat seluruh fans tak terkecuali, semoga sehat walafiat. Spesial buat Ti Tanou dan paling spesial untuk Ti Anja yang lagi tugas. Terima kasih Bu Lika. Masih di layanan WhatsApp ada Ibu Salma Tahir di Dilonyohu. Assalamualaikum Jo, waalaikumsalam. Lagunya Ikutan Sama Teman-Teman Saja Anja. Kirim untuk semua-semua Jo, salam sehat. Minnal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, terima kasih Ibu Salma. Ada juga Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Selamat pagi Anja, selamat pagi juga. Selamat bergabung ya. Ti Anja yang mau bilang begitu. Kirim salam untuk Ibu Muko Gobel, untuk Ibu Inong, kemudian juga untuk Rivanto, Oma Ima di Jalan Bali yang lagi badengar, kemudian juga buat Ti Opa Nani yang lagi ada bajaga kos, untuk Ibu Lilan yang ada di Jalan Bali juga. Mau badengar lagu Manado Anja. Terakhir untuk Ti Anja yang lagi beraktivitas. Iya, terima kasih Ibu Nita Mojo. Lagu Manado ya, oke. Jadi tadi sudah ada lagu NTT yang di request sama Inka, kemudian lagu Manado. Jadi sudah ada dua lagu ya Sahabat Budaya. Mau ikutan atau mau pilih lagu juga boleh. Masih ada lagu Ambon, Tamang Pukisah, kemudian Mace Purba Baju Hitam. Ini lagu dari daerah Papua. Baru masih ada pop Melayu, Cinta Hampa dari Victor Huta Barat. Ti Anja kasih kesempatan di 08 11 430 4040. Silakan Sahabat Budaya Lehulandalo untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sahabat Budaya Lehulandalo. Anja
0: Jo, Pak Asri. Mohon maaf lahir dan batin juga Pak Asri di Luwu Timur.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, gimana cuaca di Luwu Timur pagi ini Pak Asri?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau ditemenin lagunya siapa nih Pak Asri?
1: Sudah terputar ada Maluku tadi ini.
0: Lagu Maluku belum terputar.
1: Ya, Maluku.
0: Oke.
1: Ya, kirim.
0: Silahkan.
1: Buat ada Inka, ada Ibu Rosin, ada Ibu Neni, ada Umat Suci, Umat Ami, ada buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Anja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penelpon berikutnya silakan sahabat budaya di 08225996826. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan.
0: Jo, aduh olo.
1: Ibu Ani batu barangnya.
0: Halo, Nenek Ani.
1: Iya.
0: Saya sehat di Nenek Ani.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Todu olo, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Ya, ayo Anda.
0: Jo. Todu olo, mau dengar lagu yang mana?
1: Cinta hampa.
0: Cinta hampa. Iya, betul.
1: Mau kirim buat Ibu Yati Anglio, Ibu Salma Mahajani, Rianto, di Kartaraja, Bu Nenek Amblat, bersama keluarga, ada Pak Herman, Pak Deni, serta seluruh tempat kecuali, semoga ditemui dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Juga spesial juga buat penyayang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Makasih Anya. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo ti Nenek Ani Londo Batu Barani. Masih di layanan telepon 08114304040. Yang ingin bergabung sahabat budaya atau duo lo, masih Teh Anja mau tunggu di 08114304040. Lagu Linene Ani tadi dari Victor Huta Barat, Cinta Hampa, insya Allah nanti mau putar setelah buletin berita bahasa daerah Lipakun ya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya lo Hulondalo.
2: Salam budaya lo Hulondalo aja.
0: Bung Rifanto.
2: Yuh.
0: Saya sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kota Raja lagi turun hujan aja.
0: Oh, ada hujan?
2: Iya, hujan.
0: Eh, pegaga kok UE.
2: Mau tidurakan.
0: Iya, betul. Kalau di kota ini so mulai mendung.
2: So mendung ya.
0: Iya. Ah. Silahkan, mau lagu yang mana?
2: Cinta Hampa aja.
0: Cinta Hampa, tapi iya, nanti mau putar setelah berita Lipakuni.
2: Boleh.
0: Boleh, oke. Okay.
2: Salam dulu aja.
0: Todulo.
2: Salam dulu pertama buat Ibu Haji Ani yang ada di Batu Barani. Salam sehat selalu. Terus buat Ibu Nita Mojo bersama keluarga yang ada di Jalan Bali. Buat Pak Herman, Pak Sisaniko, Pak Tana O. Buat Ibu Nelly Borostin. Terus buat Inka, Bung Aman yang
0: spesial
2: ada di
0: buat
2: Kabila. Pokoknya buat semuanya, sahabat budaya perempatan dari Gorontalo yang ada di Kota Raja. Dan buat Tianja, sehat selalu bersama keluarga. Waduh olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh olo, Bung Rifanto, Londo, Kota Raja. Penelpon berikutnya 08225996826. Iya, sekali lagi di 08225996826. Silakan sahabat budaya Lohulondalo yang ingin bergabung. Masih Ti Anja mau kasih kesempatan di 08225996826. Oke. Ada siapa penelpon berikutnya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo aja.
0: Jodo olo, Bung Aman.
3: Iya,
0: iya. Oh,
3: lucu di Anda ini am.
0: Ilo ngolo kok.
3: Tadi di Anda ada angka.
0: Cuman
3: tertahan.
0: Ah, tertahan tadi?
3: Iya.
0: Ah, jauh-jauh boleh maafu kok UE.
3: Ya mau ngerah aja. Upeng hiwur itu. Pada volume, ya mau dong kehoi.
0: Tadu lo, mau milih lagu
3: lo. Kalau mau denger di Anja dan Tifak Kuni, kompak sekali.
0: Masa olo?
3: Soalnya sama.
0: Ah.
3: DP intonasi itu sama, tapi kalau kita tawa. Lagu mana aja? Apa? Manado.
0: Manado, oke. Okay. Mana Manado, eh?
3: Ya, buat seluruh fans Jan, yang tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Spesial buat Tianjang, Aidin wal Faizin Anjang,
0: Jo,
3: maaf lahir
0: mohon maaf
3: batin.
0: lahir dan batin juga.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

57 menit saat ini bergeser dari jam 10 pagi sahabat budaya. Sayang sekali kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara harus dianjat tuntaskan ya. Di jam 11 yang nanti seperti biasanya kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda sahabat budaya. Tapi untuk hari ini kita akan dengarkan buletin berita bahasa daerah. Artinya rangkuman berita bahasa daerah dari Senin sampai Jumat kemarin ya, bersama di Pakuni Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung. Yang belum sempat gabung, insya Allah Senin masih bisa ikutan gabung ya. Tetaplah bersama kami.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betia po lima banda-banda lo habali lo hulam na lo, habali uhi walia to ungu di minggu mola betia, tehas din Daniel Watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengudlawa mengautan to, tato bandayo pobo ide kota lo hulandalo ilo hihile u hu amomongu kandoli lo wali kota ubohu. Bangulolio te terminal 42 andala silalu. Kandoli lo wali kota buti harapuolio mame pohuna to taunu 2028 talu-talu. Tato bandayo pobo ide kota lo hulandalo toto bahtiar lo otanggulai. Umomongu kantoli beti dila odelo linggahu pikilangi. Sabu debo oleng kota lio. Momonggari mialo moporata uhibongula teto, molalila kuburu, wau urusan nilo huta. Pohile lio totimi iduleng kota, musimoto udewolo aturangi. Nabo uti beti tato bandayo pobo ide yakini utie hu ame kalaja. Kandoli lo wali kota boti palalu da tidiopo to utalu-talu main. Kandoli lo wali kota boti bangulo lio to kelurahan Sipatana utie malhiango to umo poro dawolo ekonomi. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mulawa mong utato. Mopolaya pertanian to hulong dalo. Musima pokalaya helumo wolotamo aami. Hama lomai pamalenda akademisi tahi o usahawa wawla iati. To umai modaha ou woluolo utanggula lio pangan. Wau, mai mopolai ati lapulo wau tutumulo mongotani. I akademisi to Fakultas Pertanian UNG Muhammad Sudirman Akili lo utanggulai. Pertanian muti mai mootonggaro dawalo ekonomi. Namun, donggo data u dipoganapu. Ilang ilio lo teknologi, umo potali, boli alo cuaca. Wow, donggo tutiba walio pahamu lo mangotani. I perguruan tinggi mai mambo mopo hadiri utanggulalio inovasi wo riset. Pamalenda ta mopo sadia, modupito wau mopo sadia mialo mopo otanggala pertanian. Kalaja helumo lo tamu aami buti mai mambo motalua wolo teknologi pertanian. Aliho pertanian tohulon dalo o lai iyo mola. Mungulama ngutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengudulawa mengutato to Kabupaten Bualemo tim pembina posyandu mailoh yalio pahamu wau ma bilayang iyo to umai mopo otoheta dudutu to owolo posyandu to umai momaya sehati lo laiyati i uti beti ilo tanggula mele bupati to Bualemo rumpa gau to ulo mu o bintek o de pembina lo posyandu u kolikolio o olo dinas kesehatan posyandu beti musima lai ola to kalaja alihu to u momaya layati monona olo u motoyunuto to u ilalu ito posyandu boto didihu lo dinas kesehatan nabo masa tia ma wolota okalaba sabu ma dilutongio mai lo aturangin li mendagri iti bupati lo Bualemo rumpagau ilo hihile odeta ilo hialio pahamu beti nebe mo ea wau mo ulinda boto kalaja moli ilo tanggula mai li bupati rumpagau de u motolo sehati beti palaluda odela iati umai ohu ila lo timi idu OPD mengulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

0: lawa mengotato. Pamalenda Kabupaten Lohu Londalo u wali-wali terdinas kelautan uau perikanan mahipoheinga umai mo pelai atau u momiahe hele paname to umai mo porodao ekonomi tobihu pentadu deheto program boti ma pilopona olio to umai mo polai ati la pulo wau tutumulo lomongo pilohala kamalenda ma mai mo po opio he balanga sambu ma didu pohupohuna wau ma bantu alio wolo upo pohuna lio to umo tolo balanga boti odelo bibit lo hele upo po alio hele kincir wau ue wolio meo mo olai aha sililo balanga mongo dulao mongo tato habali botia ju tanu mai lapato udila mo patato maapu ode mongo tato utilala to bahasa bolo pohile ala potunu opo tuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunu ala mei amiatia watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po o data inde bo di topo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwapo hilao duola.

Cakrama 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda?

0: catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow!
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini, saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Teuna Naun ya, dari Egita Bahar. Anda barangkali familiar dengan lagu Gak Papa ya, yang dibawakan sama Anissa Bahar. Ini lirik lagunya digubah sahabat budaya. Aku diomongin yang gak apa-apa, kayak gitu ya lagunya. Tapi ini dibuat versi dengan bahasa Sunda sahabat budaya. Benar gak sih Ibu siapa? Ibu Silvi. Ibu Silvi yang ada di Tasikmalaya, semoga terhibur dengan lagu ini ya. Insya Allah juga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Ti Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Kali ini kita ada di segmen Teras UMKM. Info UMKM ini sahabat budaya, Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, produk Ecoprint dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai usaha kreatif ramah lingkungan di Aceh. Selain memanfaatkan bahan alami yang mudah ditemukan, setiap motif Ecoprint juga memiliki ciri khas yang tidak dapat diduplikasi secara persis. Owner Tini Craft Collection, Suhartini, mengatakan ketertarikannya pada Ecoprint ini berawal dari keunikan hasil motif dan bunga yang tidak bisa dihasilkan oleh mesin. Ia juga menjelaskan Ecoprint ini merupakan teknik memindahkan warna alami dan bentuk daun ke media seperti kain, kertas, hingga mug menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan tanpa pewarna kimia sintetis. Setiap hasil Ecoprint selalu berbeda walaupun menggunakan daun dan juga proses yang sama. Faktor cahaya matahari, kemudian juga tingkat oksidasi hingga kondisi daun ini sangat mempengaruhi warna akhir ya. Suhartini juga menyebutkan bahan-bahan Ecoprint ini banyak ditemukan di sekitar lingkungan masyarakat seperti daun jati, daun pakis, ekaliptus, hingga daun tanaman liar yang memiliki kandungan tanin alami. Untuk proses pembuatan Ecoprint ini membutuhkan beberapa tahapan yang mulai dari pencucian kain, mordanting untuk membuka pori kain, kemudian juga penataan daun, pengukusan hingga pengeringan, dan penguncian warna sahabat budaya. Selain kain, produk Ecoprint ini juga telah dikembangkan menjadi jilbab, mukena, tote bag, kemudian hingga mukramik dengan motif alami sahabat budaya. Suhartini sih sempat mengakui ya bahwa tantangan terbesar pengembangan Ecoprint di Aceh ini masih pada keterbatasan sumber daya manusia dan juga pemasaran. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda akses di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya Lolon Dalo, setelah lagunya viral belakangan ini, Cici Paramida, artis dangdut senior, kembali meremake lagu lamanya Jangan Tunggu Lama-Lama dengan versi terbaru sahabat budaya, hipdut ya, hip hop dangdut. Seperti apa lagunya sahabat budaya? Mari Jo, tolong mau badengar sama-sama.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami sampaikan azan zuhur di hari ini untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 11.49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Aduh, halo sahabat budaya Lolondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Saat ini sudah di jam 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, banyak orang heran mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat, ya, sama dengan torang di Gorontalo. Sensasi panas dari makanan pedas itu tidak hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini, sahabat budaya. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil itu membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang memang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekadar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner ini terasa kurang nikmat dan juga kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sahabat budaya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya, ya. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan juga air mata seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut, sahabat budaya. Nah, ini ada beberapa alasan menarik yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Yang pertama karena sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, sahabat budaya. Saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang memengaruhi respon otak manusia. Sensasi ini justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Terus juga sahabat budaya, meskipun dinilai merusak cita rasa asli masakan, hidangan pedas ternyata tetap memiliki banyak penggemar setia. Karena faktor kebiasaan serta budaya lokal ini jadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih ketahanan lidah. Akibatnya sensasi membakar ini berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Terus juga sahabat budaya, kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa pedas cabai, ya. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, media sosial saat ini jadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana saja, tapi juga memviralkan beragam hidangan kekinian. Rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini jadi alasan kuat mengapa kuliner pedas ini sangat dinikmati, ya. Rekomendasi ini tentunya dari teman dekat juga turut mempercepat penyebaran preferensi rasa membakar lidah ini, sahabat budaya. Jadi apakah Anda termasuk tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar? Apapun pilihan Anda, sahabat budaya, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu mencuri perhatian masyarakat luas. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Burin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jasira barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini, dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai ini. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Sahabat budaya lo hulon dalo mungu dula amungu tato mungu ti lo mungu tiamo. Jajanan tradisional bernama bangkerok masih bertahan di tengah maraknya kuliner modern ya. Makanan berbahan dasar ketan ini sahabat budaya memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Bangkerok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya itu diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, dan juga gula. Menurut penjual jajanan bangkerok Angel, sudah menjual bangkerok ini selama 4 tahun. Resep ini merupakan warisan keluarga dari almarhum sang ibu ya. Bangkerok itu sahabat budaya paling nikmat disantap saat masih hangat. Meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini dapat bertahan hingga 3 hari loh sahabat budaya. Sehingga kerap dibawa pelanggan untuk perjalanan keluar kota. Ia menjual bangkerok ini secara online dan menerima pesanan untuk berbagai acara seperti pengajian hingga arisan. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan sekitar 5 kg ketan atau setara dengan 50 porsi bangkerok. Untuk harga, bangkerok ukuran kecil dijual Rp12.000, sedangkan ukuran besar dibanderol Rp25.000. Dan sahabat budaya, selain varian original dengan isian kacang, bangkerok juga ini bisa dikreasikan menggunakan pisang matang dan juga susu coklat. Ketan ini cocok dipadukan dengan berbagai bahan makanan. Pesanan bangkerok miliknya ini juga sudah dikirim ke berbagai daerah, seperti Pulau Bali dan Bromo. Bahkan ia pernah menerima pesanan hingga 100 porsi untuk acara pengajian di luar kota. Informasi ini sahabat budaya Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Luhulundalu mongo dulo omongo tato mongo tilo mongo tiamo. Kerupuk telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan makan masyarakat yang ada di Indonesia. Camilan berbahan dasar tepung dan campuran ikan ataupun udang atau bahkan bahan lainnya ini dikenal luas sebagai pelengkap hidangan seperti nasi goreng, kemudian juga gado-gado hingga berbagai masakan rumahan. Kehadirannya bahkan dianggap wajib karena banyak orang merasa makan tanpa kerupuk itu terasa kurang lengkap ya, sahabat budaya. Nah, dari sisi sejarah, kerupuk ini bukanlah makanan baru. Catatan menunjukkan bahwa kerupuk ini sudah dikenal sejak abad ke-9 di Pulau Jawa. Bahkan disebut dalam prasasti kuno sebagai olahan kulit hewan yang dikeringkan dan juga digoreng, sahabat budaya. Nah, seiring waktu, teknik pembuatannya ini berkembang dengan memanfaatkan bahan seperti tepung tapioka, ikan, atau bahkan udang, sehingga lebih variatif dan mudah diproduksi dalam skala luas. Tahukah Anda, sahabat budaya, awalnya kerupuk ini juga diyakini lahir sebagai solusi untuk mengawetkan bahan makanan. Campuran tepung dan protein seperti ikan atau udang dikeringkan agar tahan lama, lalu digoreng saat akan dikonsumsi. Cara ini membuat kerupuk praktis disimpan dan menjadi makanan yang efisien, terutama dalam kehidupan masyarakat pesisir dan juga pedesaan. Dalam perkembangannya, kerupuk tidak hanya berfungsi sebagai camilan, tapi juga sebagai pelengkap makan yang bisa memberikan sensasi teksturnya. Perpaduan rasa gurih dan kerenyahan kerupuk ini mampu meningkatkan selera makan, bahkan bisa membantu menyeimbangkan rasa pedas ataupun berkuah dalam sebuah hidangan. Nah, secara budaya, sahabat budaya, kerupuk juga ini mencerminkan keberagaman kuliner Nusantara dengan berbagai jenis khas daerah. Kalau kita lihat dari sisi gizi ya, meskipun tergolong makanan ringan, kerupuk ini tetap memiliki kandungan seperti karbohidrat dan protein, terutama pada kerupuk ikan ataupun udang yang tentunya dapat menjadi sumber energi tambahan. Selain itu, beberapa kandungan mineral seperti kalsium dan juga fosfor ini juga disebut bermanfaat bagi kesehatan tulang dan gigi ya. Tapi harus digarisbawahi, sahabat budaya, konsumsi kerupuk ini harus tetap perlu untuk dibatasi.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin

0: 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya adelos ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
1: Proses pembudidayaan bunga edelweiss di kebun seluas 1192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
0: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
0: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
0: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Nah, jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
0: Udah mulai tumbuh. Karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga edelweiss yang sudah tua gini ini ada bijinya.
2: Mm-mm.
0: Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
0: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
0: yang
2: juga?
0: Cepet, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
0: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita, atau namanya, kita sapih, penyapian. Itu yang di sebelah kita
2: nanti. Ya, okay.
0: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya?
0: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa, untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
0: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
2: Nah,
0: tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
0: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya, dari sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakanlah seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
0: 2-3 bulan.
2: Oh,
0: okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
0: Nah, nanti kita
2: pindah. Yang penyapihan sudah ada?
0: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh, ini
0: banyak banget nih, lihat, bisa dilihat nih.
2: Oh ini juga?
0: Ini yang sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Tapi memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil.
0: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
0: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
0: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, seperti ini ya.
0: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
0: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
0: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini Mas?
0: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini? Mohon maaf?
0: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
0: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
0: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
0: Penyapihan
2: udah agak dewasa lah.
0: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
0: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti.
0: Tahap penyapihan juga.
2: Oke.
0: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
0: ini
2: apa?
0: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
0: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun.
2: Mm-hmm.
0: Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
0: Bukan. Kalau kita di sini.
2: Oh.
0: Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
0: maksimal,
2: ya?
0: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
0: Terlalu banyak nggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
0: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu. Kalau
2: Iya.
0: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
0: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
0: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
0: Siap panen
2: atau
0: di
2: sudah
0: panen?
2: Oh, ya, ini ya.
0: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Saya izin ya Mas ya.
0: Boleh. Biar sekalian tahu.
2: Maaf.

0: Nah, ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih.
1: Ini, jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan, ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil, kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini, maaf ya, saya lagi. Tapi memang nggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita pemilihan bijinya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Yang keras atau apa kayak gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga
1: di
2: ya.
1: Yang awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul. Panennya ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Yang ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih satu setengah sampai dua tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Gitu. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana, mungkin jenis boleh. Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
2: Okay.
1: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Iya, iya, iya. Oke. Mana selain tadi?
1: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya.
1: Nah, sama ini kan udah beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
1: Ini javanica. Kalau yang ini viscida namanya.
2: Viscida.
1: Viscida.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun? Untuk bisa tumbuh seperti ini?
1: Bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi boleh, tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
3: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweissnya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepengen menyadarkan masyarakat luas bahwasanya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasannya monggo. Kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
3: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
6: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya lo hulun dalo mongo dulo mongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Kerabat Keraton Surakarta Jawa Tengah Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat memaparkan pelaksanaan Grebek Besar Surakarta. Menurutnya tradisi ini menjadi akulturasi budaya Islam dan keraton sekaligus wujud syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta luas. Kanjeng Nuki mengatakan dua gunungan diarak dari keraton menuju Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat Surakarta secara simbolis. Gunungan Jaler berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat. Kemudian gunungan Estri berisi makanan matang sebagai perlambang rezeki yang tersedia dan patut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bersama. Persiapan gunungan ini membutuhkan waktu kurang dari satu pekan, terutama karena bahan harus segar saat diarak. Rute tradisi tetap dipertahankan karena gunungan ini harus didoakan dahulu sebelum masyarakat ngalap berkah bersama di kawasan Keraton Surakarta. Penyelenggaraan dua hari tahun ini berkaitan penghormatan kepada Sentono Abdi Dalem dan masyarakat Keraton Surakarta luas. Kanjeng Nuki berharap Grebek Besar memperkuat syukur persatuan sekaligus kepedulian warga terhadap warisan budaya di tengah masyarakat. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca di layanan ataupun di portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Budaya lo londa lo, monggo dulu, monggo tato, monggo ti lo, monggo tiamo. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara Siang di hari ini, di akhir pekan, Sabtu 30 Mei 2026, harus tuntas sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang sudah dianjain bagi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda di hari ini. Jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini ada Tima Udo Ayu yang akan menemani Anda di Nusantara sore nanti. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama kantor pos dan telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pos dan Telkom kan jadi PTT, satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah, waktu masih pakai kabel-kabel itu anu sutus itu masih melalui sentral top ada untuk hubungi anu sering perkembangan zaman, Telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu
2: Telkom lama ini
1: yang itu itu kan cerita kan satu kementerian pada waktu itu kan para wisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasihin perkembangan kita berubah status di tahun 95 di 83 itu pisah antara pos dengan Telkom. Jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT. Tadinya kita perumkan.
2: Tipe masih dapat Riki itu telegram?
1: Oh tidak, telegram. Tidak. Yang dapat itu di tahun angkatan 78. Masih PN, istilahnya PN, perusahaan negara waktu itu.
2: Kalau sekarang juga alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Kan mungkin itu jadi apa barang Telkom, negara, Telkom ya? yang bisa diadu. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kita kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita anu tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu di rehab itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan itu 59 itu anu ini kan merujuk ke belakang kan 42 waktu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya
3: bangunan itu kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya?
3: Masih di bawah
2: berarti belum setinggi ini kan?
3: Iya, di atas. Iya, masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa?
3: Iya, tapi dinaikkan ke tadi awalnya itu dia hitam. Iya.
2: Gabung dengan yang bangunan di sini?
3: Iya,
4: enggak. Itu kan dari ini.
3: Kalau
2: dulu?
3: Iya, lihat dasarnya itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang anu lantai di bawah.
2: Lantainya
3: di bawah. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung itu sebelah.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
2: Baja ya, baik. Pantas
5: nggak bunyi. Ini kayu.
2: Oh kayu.
5: Iya,
2: yang baja.
5: Oh. Ini lapisan baja dia.
2: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini, Pak. Memang modelnya kayak
5: ya,
2: gini.
5: Iya, itu model dulu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dia punya apa? Not ini untuk kunci. Not ini punya kan? Kan lama-lama ya.
2: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
5: Trali gini aja tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
2: Ya,
5: ini sudah
2: Yang ini yang disebut ruang hasana.
5: Bukan.
2: Bukan.
5: Ini
2: yang
5: ruang hasana lain.
2: Iya.
5: Ruang hasana di dalam Pak dia.
2: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai yeah. berapa senti?
5: Ini yang hasana.
2: Oh ya. Pintunya. Oke, jadi ruangannya Mas, memang
5: kalau bisa dorong ya berarti hebat.
2: Oh gitu, selama ini belum pernah deh.
5: Udah,
2: oh,
5: bisa,
2: iya.
5: tapi inilah pintunya. Tebalan pintu ada hampir 1 meter ya.
2: Iya, iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini, ada pintu baja ini.
5: Ini yang luar ini. Itu dalam ya.
2: Baru ada pintu lagi.
5: Iya, ini pintu, pintu apa? Pintu tralis juga.
2: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu Pak?
5: Lemari
2: ya,
5: lemari
2: di dalam?
5: Ya lemari-lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama ini, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari nih? Ya. Lemari kayu, rangkas, apa dulu?
2: Ibu katanya apa?
0: Di ruang inilah, zaman dulu ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini, pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawa sambil melewati kabilah sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa dalam macam langga apa semua, baru bulu hati muncul, dengar sudah ada gerakannya. Bulu hati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera.
2: Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan ini. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin selalu ke sana patungnya Pak Anan itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, di situ menaikkan bendera merah putih.
0: Pada pukul 10 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Saat ini, peristiwa bersejarah itu, di mana untuk pertama kalinya, di tahun 1942, Gorontalo memerdekakan dirinya dari penjajah. Prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama dan bangunan kantor pos Gorontalo inilah menjadi saksi peristiwa heroik kala itu.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
4: Engkau ku banggakan.
5: Saya Pregi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buku Pro 4 RRI Gorontalo. Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengutatu mengodula atahidungo heto siaran topro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali watiatima undo ayu hadir kembali di ruang dengar Anda untuk program Nusantara Sore. Dan sahabat budaya lohulondalo, kami informasikan nanti untuk Anda semua sebentar, untuk muslimin dan musliman, kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya itu pada pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saya masih hadirkan beberapa deretan lagu Nusantara ya sobat budaya untuk Anda semua, sembari saya siapkan juga updatean informasi buat Anda ya. Yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, happy enjoy, happy weekend.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, kami update dulu untuk informasi pertama melalui laman rri.co.id di daerah Gorontalo. Bantuan kemanusiaan sahabat budaya bagi korban banjir di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango terus berdatangan dari berbagai instansi dan lembaga. Pada hari ini sahabat budaya, bantuan tersebut disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah pesisir tersebut. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama sejumlah instansi bergerak cepat mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan darurat, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat di lokasi bencana. Sejumlah bantuan berasal dari pemerintah daerah Bone Bolango, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Basnas, PMI, hingga Ikatan Dokter Indonesia Wilayah. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan warga di lapangan. Selain bantuan logistik, petugas gabungan juga terus melakukan penanganan di sejumlah titik terdampak banjir dan longsor. Upaya pembersihan material lumpur serta pembukaan akses jalan masih dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Bone Bolango, Ahril Yohan Babionggo, mengatakan pemerintah daerah terus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Distribusi bantuan terus dilakukan bersama lintas instansi dan lembaga kemanusiaan agar masyarakat terdampak banjir bisa segera terbantu. Dan selain distribusi bantuan, BPBD bersama aparat gabungan masih melakukan asesmen terhadap dampak kerusakan akibat banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir. Pendataan dilakukan untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah daerah juga meminta warga segera melapor apabila menemukan kondisi darurat di lingkungan sekitar. Updatean informasi tersebut silakan Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Muslimin dan musliman, kami informasikan untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang.

kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti kan.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan kami masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya, Sobat Budaya, kita ke daerah DKI Jakarta ya, Sobat Budaya, yang mau doayu lansir dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Baru-baru ini, Sobat Budaya, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis Indonesia High Level Business Konsil itu menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut, Sobat Budaya, disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron. Dalam peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Pembentukan Prancis Indonesia High Level Business Council merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Forum ini wadah dialog antara pelaku usaha menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerjasama strategis yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Dan sahabat budaya, Dewan Bisnis Indonesia Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses ya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Dan sahabat budaya Lohulondalo, dilalipata untuk jam 4 sore ini, program Pro Dangdut akan hadir sesaat lagi ya. Untuk itu, pantau terus siaran kami di jam 4 sore. Pro Dangdut akan hadir sesaat lagi ya. Masih kami hadirkan beberapa deretan lagu Nusantara untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Sahabat budaya, silakan. Sudah di jam 4 sore ya. Untuk Anda semua, seperti biasa, Senin sampai dengan Sabtu, jam 4 sore itu program Pro Dangdut ya. Torong sampai di jam 5 sore ya. Jadi silakan untuk Anda semua di layanan telepon 0822-5996-5996. 8266. Layanan telepon berikutnya itu di 0811 430 4040. Untuk layanan WA itu di 0811 430 4040. Oke, di sesi pertama mau doa yuk, kasih tahu dulu lagu dangdut yang boleh Anda pilih untuk sesi pertama. Ada lagunya Arafik, Aku Atau Dia. Kemudian ada lagunya Danang, Jejak Cinta. Dan lagu ketiga, Denias, Undangan Mantan ya. Sekali lagi, ada lagunya Arafik, Aku Atau Dia. Lagu kedua, lagunya Danang, Jejak Cinta. Dan lagu ketiga, lagunya Denias, Undangan Mantan. Jangan lupa passwordnya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mama Udo.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Asri ya. Iya, Pak Asri di Luwuk Timur. Walolo habari.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mama Udo juga sehat nih.
0: Alhamdulillah sehat juga saya ya, Pak Asri. Alhamdulillah. Pak Asri, mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagunya Danang.
0: Lagunya Danang. Oke, siap. Baik.
1: Ya, terima kasih banyak Mama Udo, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Asri ya. Ucapan doa yang sama Pak Asri, sekeluarga sehat selalu juga. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mendung-mendung ceria hari ini ya. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di RRI Gorontalo ini kita cuaca sekarang di luar ini mau doa ayo lihat mendung ya. Oke. Saya berikan kesempatan lagi di layanan telepon Toduolo dan layanan WA. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dan ibu siapa?
2: Halo Mauda.
0: Halo juga, dengan ibu siapa dari mana?
2: Nelly Mauda.
0: Oh, ibu Nelly ya. Tidak ya. tidak dapat kantara ini suara. Ibu Nelly.
2: Ya.
0: Walolo habari.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Maudo bersama keluarga. Insyaallah.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu Nelly silakan mau lagu dangdut lagu yang mana? Lagunya Arafik.
2: Arafik aku atau dia?
0: Oke, siap.
2: Oke Maudo, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Ibu Nelly juga ya, sekeluarga. Sehat selalu bersama sekeluarga.

0: Dut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut sudah masuk Bapak Ibu.
1: Dangdut adalah kita. Halo, saya yang mau dong
0: Oke,
1: Tanau.
0: Tanau. Silakan Tanau mau lagu
1: Lagu
0: dangdut yang
1: lagu
0: mana?
1: nggak pilih Tanau.
0: Iya, silakan Tanau mau lagu dangdut yang mana?
1: Iya, dibilang kabar dulu.
0: Lagunya Arafik, Aku atau Dia. Kedua, Danang, Jejak Cinta. Lagu ketiga, Denias, Undangan Mantan.
1: Ah, Denias.
0: Oke, Denias.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Tanou sayang, dari Batu Daa. Ya, lagunya Denias sudah dipilih oleh Tanou.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita mau dong.
0: Iya. Selamat sore dengan ibu siapa dari mana?
1: Ani Batubara Nitino.
0: Iya, Ibu Ani, HP ini ada Pate Jager.
1: Masih demo berarti.
0: Iya. Tidak, saya PHP, Ibu Ani ada batelpon tadi pagi. HP ada Pate Jager, Jager ada bermain akan, Tekenzi ada bermain akan HP.
1: Kemarin ini.
0: Iya. Makanya dia ada tadi pagi ti Ibu Ani batelpon kan?
1: Iya.
0: Iya, makanya ada Pati Kenzi HP.
1: Baru mau di kamar ada audible.
0: Masih lagi ada berbadan dua ini.
1: Kasihan.
0: Tiba Udo. Iya, insya Allah nanti mau kabar-kabar kalau mau ke sana Ibu Ani ya.
1: Iya,
0: insya Allah. Nenek Ani, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Saya dan aku. Gimana dulu?
0: Aku atau dia?
1: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya Arafik, aku atau dia?
1: Iya, aku okay. Atau
0: kamu. Oke, okay, siap.
1: Terima kasih, insya Allah demo mau aku dapat.
0: Insya Allah, Nenek Ani sayang. Sehat-sehatin Nenek Ani ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Nenek Ani.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Tubarani ya, sudah ikutan bergabung ya. Pokoknya sehat-sehat terus untuk Nenek Ani ya. Insya Allah mau baku dapat lagi torang di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya masih berikan kesempatan lagi di layanan WA dan layanan telepon.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, sudah masuk Bapak Ibu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali. Dengan Ibu siapa? Oh ya, salam kenal dengan Ibu siapa ini? Dari mana?
1: Dari Tawarni di Paguyaman.
0: Tawarni di Paguyaman ya. Tawarni, selamat ya, selamat bergabung ya. Iya, selamat bergabung di Pro4 RRI Gorontalo. Mau lagu yang mana ya, Tita Warni?
1: Lagunya Arafik.
0: Lagunya Arafik. Oke, siap. Terima kasih Tawarni.
1: Ya, salam kenal Maudo Ayu.
0: Salam kenal juga Tata Warni. Terima kasih.
1: Ya, makasih. Ya, sama-sama.
0: Oke, tadi ada pendatang baru dari Tawarni di Paguyaman ya. Salam kenal juga untuk Tawarni ya. Senang sekali saya punya pendengar baru ya, sahabat budaya. Terima kasih banyak untuk antusias sahabat budaya ya. Oke, saya baca dulu di layanan WA. Di layanan WA ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikarting di Tangkobu. Pengen lagunya Undangan Mantan ya. Terima kasih Ma Udo Ayu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Robbal Alamin ya. Undangan Mantan. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Cikartin di Tangkobu ya. Sehat selalu juga Cikartin ya. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cikartin sekeluarga.

Oke, di sesi pertama ini saya vote dulu. Lagu yang paling banyak dipilih ini lagunya Arafik ya, Arafik Aku Atau Dia. Kemudian disusul lagunya Denias, Undangan Mantan. Oke, di sesi pertama ini saya putarkan dulu sesuai lagu yang paling banyak dipilih. Nanti di segmen kedua saya akan balik lagi untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

aku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga kesiapan fisik dan mental. Bagi calon pengantin, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sangat penting. Mulai dari cek kesehatan, imunisasi, hingga konsultasi gizi dan reproduksi. Langkah ini penting untuk mencegah penyakit dan memastikan kehamilan yang sehat di masa depan. Catin sehat, keluarga kuat, masa depan pun lebih cerah.
3: FM 95,1 MHz.

0: Dangdut adalah kita untuk sesi kedua. Di sesi kedua ini, sahabat budaya, ada lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna. Kemudian lagunya Lesti featuring Rizky Billar, Takdir Cinta. Lagu ketiga, Mala Agata, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Oke sahabat budaya, di layanan telepon saya sudah buka kembali untuk Anda ya, di 0822 5996 8266. Kemudian di layanan telepon dan juga layanan WA yang nomor satunya di 0811 430 4040. Jangan lupa passwordnya ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, lo mau dong.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Ibu Rostin ya?
1: Iya.
0: Iya, Ibu Rostin. Wololo habari.
1: Alhamdulillah, pio-pio sudah mulai masih hujan gerimis.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat ya. Insyaallah, amin ya robbal alamin.
1: Insya Allah, juga sehat selalu bersama keluarga tercinta, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Ibu Rostin silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Seolah Sempurna.
0: Seolah Sempurna, Inul Daratista.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Selalu bersama keluarga tercinta, tetap dan

0: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ya, Nenek Ambulati.
1: Saya.
0: Sehat ini, Nenek?
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Mau seperti sehat mula dah.
0: Iya, alhamdulillah Nenek.
1: Saya.
0: Tidak kolesterol naik kan?
1: Akhirnya menjawab di air hidung dagingnya.
0: Iya, jangan ya. Jangan coba-coba ya.
1: Ada penyakit-penyakit.
0: Insyaallah. Insyaallah, amin ya Allah. Iya, ya. Nenek. Pasti sadar sehat.
1: Alhamdulillah saya sehat ya, mau beli.
0: Alhamdulillah itu yang paling penting, sehat-sehat ini Nenek dengan tipe sisa.
1: Kuat makan daging dia.
0: Hunanawau. Jangan
1: Nenek tidak tine Nenek.
0: Marah-marah ke sana Nenek ya, tipe sisa.
1: Saya itu tine Nenek saya tidak jaga bahasa hati dia. Dia mau makan banyak-banyak itu saat kalau mau
0: iya.
1: Bikin kasana.
0: Hunanawau. Iya, Nenek veto-veto ke sana tipe sisa itu ah.
1: Saya mau nanti mau bilang tot ya.
0: Nenek
1: mau minta lagu ini.
0: Mau yang mana sih Nenek pe lagu?
1: Itu takdir cinta itu.
0: Nanawau takdir cinta Lilesti dengan Liriski Bilar.
1: Itu pasti saya suruh minta itu lagu ai.
0: Nanawau kau. Iya, Nanawau itu pasti saya bersama Mai Tua ya, takdir cinta.
1: Iya.
0: Iya,
1: Nanawau. Saya tidak boleh mau tolak-tolak kita.
0: Iya, saya kira ti Nenek dengan ti Pai Tua punya.
1: Ai, apa dulu masuk minal aidin al faizin.
0: Astaga iyo. Nenek.
1: Saya.
0: Minal aidin al faizin, mohon maaf lahir batin ti Maudo pati Nenek dengan ti pasti saya. Iya, salam sama.
1: Salam Nenek dari Engalio itu ni Maya Maudo dia.
0: Siap 86.
1: Ya.
0: Iya, Nenek. Kalau
1: Maudo dia ada yang pegang dia perlu tahu itu di Bajaka.
0: Iya, Nenek.
1: Mau
0: saya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Nenek Ambulati ya. Lucu sekali beliau itu ya. Oke. Maafkan Nenek Ambulati kalau mau doa ayu punya salah-salah ya. Karena manusia tidak luput dari hilaf, dosa ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam sama orang rumah Nenek ya. Oke, masih mau doa berikan kesempatan untuk Anda. Ada lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna, Lesti featuring Rizky Bilar, Takdir Cinta, dan Mala Agata. Di sana menanti, di sini menunggu.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Dangdut ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: sebelumnya biar terlambat menau aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, minal aidin wal faizin.
1: Tidak berkenan di hati.
0: Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ibu Iya ini ya.
1: Iya,
0: Ibu Iya dari Bualemo. Ibu Iya, silakan. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Kalau Inul Daratista udah pilih belum?
0: Yang apa, Ibu Iya?
1: Inul Daratista.
0: Inul Daratista, oke. Seolah sempurna, baik.
1: Iya, seolah sempurna yang itu aja.
0: Iya.
1: Oke, Mak Udah, sehat selalu bareng keluarga tercinta minya Robbal Alamin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Iya di Bualemo. Ucapan doa yang sama Ibu Iya ya. Sehat selalu bersama sekeluarga. Rezeki lancar. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya ini kayaknya Tata Iin ya.
1: Iya,
0: Tata Iin di Pohuwato. Walau habari.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Tata Iin, mau lagu dangdut yang mana?
1: Itu yang Mala Agata boleh.
0: Mala Agata, oke. Di sana iya. Menanti, di sini menunggu. Baik.
1: Iya, tunggu-tunggu aja saya mau datang.
0: Iya.
1: Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Udo. Semoga sehat selalu ya, lancar rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Robbal Alamin. Ucapan doa yang sama juga untuk Tata Iin, sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Rakib.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Rakib.
0: Iya, putus-putus ini ya. Pro
1: Iya,
0: Dangdut.
1: jaringan di sini, Mbak.
0: Oh ya. Pak Nasrun ya.
1: Iya, betul.
0: Pak Nasrun, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Sudah, mau pilih sendiri. Apa lagunya tersebut,
0: ada,
1: Mbak?
0: Saya sebutkan ya. Ada lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna.
1: Iya, itu saja, Mbak.
0: Inul Daratista.
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Nasrun.
1: Mbak, minal aidin faizin, mohon lahir batin.
0: Minal aidin wal faizin juga Pak Nasrun, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu di layanan WA ya, sahabat budaya. Di layanan WA, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kenal Mak Udo, salam kenal juga dari Ibu, dari mana ini? Dari Ibu Emi ya. Ibu Emi di Kayu Bulan, minta lagunya Takdir Cinta. Terima kasih Mak Udo Ayu. Terima kasih kembali untuk Ibu Emi di Kayu Bulan ya. Salam kenal untuk Ibu Emi ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut Pro 4 RRI Gorontalo. Oke sahabat budaya lo hulondalo, saya vote dulu berdasarkan lagu yang paling banyak dipilih oleh sahabat budaya. Dan ternyata di sesi kedua ini lagu yang paling banyak dipilih itu lagunya Inul Daratista, Seolah Sempurna. Kemudian disusul lagunya Lesti ya, Takdir Cinta featuring Rizky Billar. Oke, di sesi kedua saya langsung putarkan. Nanti saya lihat waktu, jika cukup waktunya saya buka lagi untuk sesi ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aku nemu investasi cuan 1000% dalam seminggu loh. Gas gak nih?
1: 1000%? Itu investasi apa sulap?
0: Serius? Katanya cuma transfer, terus duduk manis, duit nambah sendiri deh.
1: Iya, nambah, tapi ke rekening orang lain.
0: Loh, jadi itu jebakan?
1: Ya iyalah, investasi beneran itu jelas, terdaftar dan masuk akal.
0: Waduh, jadi yang bener gimana dong?
1: Cek dulu legalitasnya, pahami resikonya, dan jangan tergiur iming-iming cuan instan.
0: Berarti nggak ada ya investasi yang bikin kayak mendadak?
1: Ada, mimpi, tidur sana.
2: Jangan mudah tergiur investasi bodong. Pastikan legal, logis, dan aman. Ingat, investasi cerdas butuh proses, bukan janji manis. Yuk, jadi investor cerdas, bukan korban.
3: Tahukah Anda, campak masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyebar sangat cepat melalui percikan air liur saat batuk atau bersin. Gejala awalnya sering dianggap sepele, seperti demam, batuk, pilek, dan mata merah. Namun, beberapa hari kemudian akan muncul ruam merah di seluruh tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, campak bisa menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi paru-paru hingga gangguan pada sistem saraf. Penting bagi kita untuk mengenali dan mencegah campak sejak dini. Cara paling efektif untuk menghindari campak adalah dengan melakukan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Selain itu, biasakan menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat sakit, dan menghindari kontak langsung dengan penderita campak.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Balik lagi di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sahabat budaya. Masih banyak waktu ya untuk Pro Dangdut ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4 sore lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan lagu tadi sudah main ya. Terima kasih untuk Mama Anggun barusan ikutan bergabung di layanan WA ya, Mama Anggun di Bolyohuto ya. Tadi sudah main ya lagunya Lesti dan juga Rizky Billar ya, paling banyak dipilih itu. Kemudian tadi lagunya Inul Daratista ya. Oke, di sesi terakhir ada lagunya Randa, judulnya Andai Saja. Kemudian lagunya Reza, Lautan Dusta. Dan terakhir lagunya Roma Irama, Adu Domba ya. Silakan di layanan telepon, layanan WA saya masih menanti untuk Anda.

Sahabat budaya Lohulondalo, saya ingatkan karena kita dibatasi sekali dengan waktu, hanya sampai di jam 5 sore. Jadi untuk sesi terakhir silakan di layanan telepon 0822-5996-8266. Kemudian di layanan telepon layanan WA berikutnya itu di 0811-430-4040. Jangan lupa passwordnya ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di sesi terakhir ada lagunya Randa, Andai Saja. Kemudian lagunya Reza, Lautan Dusta. Dan terakhir lagunya Roma Irama, Adu Domba.

Halo Prodangdut. Halo, sudah masuk? Halo Prodangdut. Ya. Terputus ya, padahal sudah masuk ya. Oke, bisa dicoba kembali di 0822-5996-8266. Layanan telepon dan layanan WA berikutnya itu di 0811-430-4040.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dari mana?
1: Dengan Oma Afni di Buladu.
0: Oma Afni di Buladu. Oma Afni, suaranya lagi kurang sehat ya?
1: Lagi kurang sehat ya,
0: Oma Afni?
1: Sedikit mau
0: deh. Oh iya. Insya Allah lekas sembuh, Oma Afni ya.
1: Insya Allah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oma Afni, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Baru monitor ini.
0: Baru monitor. Oke, ya. Ada lagunya Randa, Andai Saja. Kemudian lagunya Reza, Lautan Dusta. Dan terakhir lagunya Roma Irama, Adu Domba.
1: Itu Lautan Dusta.
0: Lautan Dusta.
1: Iya.
0: Oke, itu. Siap. Terima kasih, Oma Afni.
1: Selalu sama keluarga tercinta. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama, Oma Afni, sekeluarga. Insya Allah sehat selalu, cepat sembuh Oma Afni ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya ini Mbak Yati ya di Bandung Rejo.
1: Iya, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin, Maudo.
0: Sama-sama, ucapan yang sama untuk Mbak Yati, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya. Iya, Mbak Yati. Di sana gerimis ya?
1: Iya.
0: Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Mbak Yati ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mbak Yati, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu apa Pak Cak? Soalnya tidak dengar ini.
0: Baru monitor ya. Ada lagunya Randa, Andai Saja. Kemudian lagu kedua lagunya Reza, Lautan Dusta. Dan terakhir lagunya Roma Irama, Adu Domba. Lautan Dusta. Lautan Dusta ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Maudoku sayang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama ya, Mbak Yati sekeluarga ya. Sehat-sehat selalu juga. Amin ya robbal alamin.

Oke, sahabat budaya, saya baca dulu di layanan WA. Assalamualaikum, Maudo, lagunya Mala Agata tidak diputar. Mohon maaf, Tata Iin. Mala Agata itu memang tidak diputar karena hanya Tata Iin saja yang memilih lagu tersebut ya. Lagu yang paling banyak dipilih itu yang Maudo Ayu putarkan ya, Tata Iin ya. Sudah Tata Ayu sebutkan tadi, Maudo Ayu sudah sebutkan tadi, kalau segmentasi kita lagu yang paling banyak dipilih itu yang Maudo Ayu putarkan ya. Tadi yang lagu paling banyak dipilih itu Inul Daratista dan lagunya Lesti ya, itu Tata

Oke, Sobat Budaya, di sesi terakhir ini sudah ada Oma Afni, kemudian Mbak Yati memilih lagunya Reza, Lautan Dusta. Saya masih menanti lagi di layanan telepon, layanan WA ya, sesi terakhir. Penentuan, mana yang paling banyak dipilih? Lagunya Randa kah, Andai Saja? Atau lagunya Roma, Adu Domba? Oke, Sobat Budaya, karena kita durasi sekali dengan waktu, di jam 4 sekarang, lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktu di jam 4, lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Secepat mungkin ya, karena kita durasi sekali dengan waktu, hanya sampai di jam 5 sore.

Ayo buruan sahabat budaya Lohulondalo, sekarang waktu di jam 4 lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda silakan, masih ada lagunya Randa, Andai Saja, kemudian Roma Irama, Adu Domba ya. Saya berikan kesempatan sampai di menit ke 57 ya.

Odolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, karena sudah durasi sekali waktunya ya. Dan langsung saja di sesi terakhir ini, sesuai vote ya, ada tadi Mbak Yati sama Om Afni ya, memilih lagunya Reza, Lautan Dusta ya. Karena kita durasi sekali dengan waktu, sekarang sudah di jam 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Ada Pak Asri tadi, ada Ibu Nelly, Tanou, Nenek Ani, ada Tawarni, kemudian Cikartin, Ibu Rostin, kemudian tadi ada Nenek Ambulati, ada Ibu Ia, ada Tata Iin, lalu ada Ibu Erni ya, ada Pak Nasrun, Oma Afni, serta Mbak Yati di Bandung Rejo ya. Terima kasih banyak ya sahabat budaya Lohulondalo atas partisipasinya di Lalipata. Segmentasi untuk Pro Dangdut itu Senin sampai dengan Sabtu di jam 4 sore sampai jam 5. Kemudian di hari Minggu jam 4 sore itu programnya Moma Nyanyi ya. Nanti ada yang diisi oleh FKP dan ada juga yang di layanan telepon ya. Oke, Odolo sahabat budaya, jangan kemana-mana. Untuk segmentasi Nusantara Sore bersama saya Maudo Ayu sampai di jam 7 malam nanti ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Aku nemu investasi cuan 1000% dalam seminggu loh. Gas gak nih?
1: 1000% itu investasi apa sulap?
0: Serius? Katanya cuma transfer, terus duduk manis, duit nambah sendiri deh.
1: Iya, nambah, tapi ke rekening orang lain.
0: Loh, jadi itu jebakan?
1: Ya iyalah, investasi beneran itu jelas, terdaftar dan masuk akal.
0: Waduh, jadi yang bener gimana dong?
1: Cek dulu legalitasnya, pahami resikonya, dan jangan tergiur iming-iming cuan instan.
0: Berarti nggak ada ya investasi yang bikin kayak mendadak?
1: Ada, mimpi, tidur sana.

0: Cerdas, bukan korban.
1: Kematian ibu hamil masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Padahal, sebagian besar kasus dapat dicegah. Penyebab utama antara lain, pendarahan, tekanan darah tinggi, dan infeksi. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya dan mendapatkan pertolongan medis sering menjadi faktor resiko. Segera periksakan diri jika mengalami pusing hebat, pembengkakan, atau pendarahan. Mari kita jaga ibu, karena satu ibu sehat, satu generasi selamat.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Budi, keripik pisangnya enak banget. Kok nggak coba diekspor ke luar negeri?
1: Wah, Bu Rina, saya kepikiran sih. Tapi ekspor itu kan ribet.
0: Siapa bilang? Asal siap, ekspor itu gampang. Satu, legalitas lengkap. Punya NIB, SIUP, dan izin edar. Dua, sertifikasi internasional. Tiga, kemasan sesuai standar. Empat, pahami pasar tujuan. Dan yang kelima, menggunakan platform ekspor.
1: Wah, kalau gitu saya harus mulai siapin dari sekarang dong.
0: Betul, jangan cuma jualan lokal, saatnya UMKM mendunia.
2: Cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sobat budaya di manapun Anda berada. Masih bersama Maudo Ayu untuk Nusantara Sore, dan kami lanjutkan lagi untuk updatean informasi dari seluruh Nusantara ya. Updatean informasi sobat budaya Lohulondalo, ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Wisata Ancol menghadirkan program tiket gratis bagi masyarakat, yakni tiket untuk masuk Ancol Taman Impian pada sore hingga malam hari. Dan program ini sobat budaya berlaku pada tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2026. Mulai pukul 16.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka publik dan suasana pesisir Jakarta. Pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, mulai dari berjalan santai di kawasan pantai, menyaksikan panorama matahari terbenam, lalu berburu kuliner, hingga menikmati pertunjukan Dancing Fountain Show yang menjadi salah satu atraksi favorit di Ancol pada malam hari. Dan sahabat budaya, Ancol terus berupaya menghadirkan program memperkuat fungsi kawasan wisata sebagai ruang publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan. Jadi momentum hari ulang tahun Kota Jakarta menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat kemudian menikmati wajah Jakarta yang dinamis, modern, dan dekat dengan alam. Jadi untuk mengikuti program ini,

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sudah di segmen untuk nuansa religi, akan kami hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda. Dan kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib. Tetaplah bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz dalam Gorontalo sore ini bersama saya Bakri Potabuga. Hingga saat ini tentunya waktu menunjukkan pukul 17.39 waktu Indonesia Tengah, dan perlu kami ingatkan, kami sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawah, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Daah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Dan sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawah Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Kami ingatkan kembali pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah.

Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali pendengar untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.53, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Indra Zakaria dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan ayat 80.

0: Demikian pendengar dan juga sahabat budaya Pro 1 dan juga Pro 4, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Indra Zakaria dalam surah An-Nisa ayat 78 sampai dengan ayat 80. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Riz Duduti Esos IMH dengan judul Keutamaan Mengucapkan Istighfar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menantikan pelaksanaan sholat maghrib, marilah kita dengarkan risalah dengan judul Keutamaan Mengucapkan Istighfar. Istighfar merupakan sebuah bentuk zikir dan sebagai upaya kita mengingat serta dekat dengan Allah. Istighfar tidak hanya sebuah kata, melainkan mempunyai keutamaan yang sangat besar. Salah satunya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tanda bahwa telah meminta ampunan Allah, istighfar juga menjaga diri dari perbuatan buruk di masa lalu yang mungkin terulang kembali. Mengapa kita harus mengucapkan istighfar? Rahasia besarnya ada pada Al-Quran Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian aku, Nuh, menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dalam surah tersebut dijelaskan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun adalah beristighfar kepada Allah. Ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya pada saat untuk beristighfar kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, karena keistimewaan bacaan istighfar, maka banyak keutamaan dan manfaatnya, yakni diantaranya yang pertama mendapatkan ampunan Allah. Sesungguhnya istighfar adalah mohon ampunan dari kesalahan yang pernah diperbuat. Kedua, mendapatkan keberuntungan. Orang yang banyak mengucapkan kalimat thayyibah ini akan mendapatkan keberuntungan terutama di akhirat. Ketiga, mendapatkan kebahagiaan. Keutamaan istighfar lainnya akan dirasakan nanti saat seseorang membuka catatan amalnya di yaumul hisab. Keempat, mendapatkan keberkahan. Istighfar juga akan mendatangkan keberkahan langit, di antaranya dalam bentuk hujan. Dan yang kelima, membukakan pintu rezeki. Oleh karena itu, mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki pada orang yang gemar beristighfar. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak bacaan istighfar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Padahal dosa-dosa beliau telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan segan dan takut meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan, dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada 2 pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

Kisah Bilal dan Azan Terakhir di Madinah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia tak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu hari, Khalifah Abu Bakar memintanya menjadi muazin kembali. Bilal menolak. Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa mendesak Bilal agar berkenan mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Putra Rabah ini masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mewakili golongan budak. Bilal mendapatkan siksa dari majikannya setelah tahu Bilal masuk Islam. Bilal dianiaya luar biasa. Budak ini terus mendapatkan ancaman selama belum kembali pada agama lamanya. Namun, siksaan-siksaan itu tidak membuat iman Bilal runtuh.

Selama Rasulullah mendakwahkan Islam, Bilal dikenal sebagai muazin alias orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah mendorong Bilal meninggalkan Madinah. Lalu ia ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam. Dan kemudian tinggal di Homs, Syria, kini menjadi Suriah.

Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Ya Bilal, wa ma hazal jafa. Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Bilal pun bangun terperanjat tanpa berpikir panjang. Ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah demi menziarahi makam Rasulullah. Setiba di Raudhah, Bilal menangis sepuas-puasnya dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab karena tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Lalu Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi, meski sekali saja. Setelah menimbang sekian jenak, akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka.

Naik ke tempat dahulu ia biasa memandangkan ajan semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Ashhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak histeris. Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Ashhadu an la, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Bilal tak sanggup melanjutkan ajannya. Dengan lantunan Muhammad dan Rasulullah, mereka semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya di atas menara Nabawi. Bilal tak sanggup meneruskan azan.

Seantero Madinah mengenang masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Dan itulah ajak pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Semoga bermanfaat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Aduh, kemarin ada pelanggan yang mau beli, tapi aku lupa stok barangnya udah habis.
1: Loh, kok bisa? Emangnya kamu masih catat stok pakai buku tulis?
0: Iya, Osin. Soalnya udah kebiasaan aku.
1: Aduh, udah 2025 nih. Sekarang zamannya digitalisasi inventory. Semua data stok bisa dicek lewat HP. Real time, rapi, dan gak bikin pusing.
0: Wah, jadi nggak bakal ada drama barang kosong tapi dikira ada ya?
1: Nah, itu dia. Dengan sistem digital, UMKM itu bisa hemat waktu, efisien, dan kelihatan makin profesional. Catatan manual boleh nostalgia, tapi bisnis butuh kecepatan. Saatnya UMKM beralih ke sistem digital inventory. Biar stok aman, bisnis pun lancar.
2: Wow.

0: Pernahkah kita sejenak merenung? Mereka yang kini telah lanjut usia, dulunya adalah pejuang kehidupan. Tangan mereka yang mulai renta, dulunya adalah tangan yang bekerja demi keluarga. Langkah yang kini melambat, dulu berlari mengejar harapan. Hari ini sudah saatnya kita hadir, bukan sekedar melihat, tapi peduli dan melindungi. Penguatan sosial bagi lansia bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Mendengarkan cerita mereka, menemani di waktu senggang, hingga memastikan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Perlindungan sosial juga berarti menjaga mereka dari keterlantaran, memberikan akses layanan kesehatan, serta memastikan mereka tetap aman dan berarti di tengah masyarakat. Memuliakan lansia adalah cermin kehidupan kita. Mari bersama kita kuatkan kepedulian, kita hadirkan perlindungan untuk mereka yang telah lebih dulu berjuang.
1: FM 95,1 MHz.

0: Di setiap sudut kota Gorontalo, ada tangan-tangan kreatif yang terus bekerja. Mereka adalah para pelaku UMKM yang dengan tekun menciptakan produk lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan harapan baru bagi ekonomi daerah. Namun, tantangan tak pernah berhenti. Dunia terus berubah, pasar semakin luas, dan teknologi bergerak cepat. Karena itu, dukungan kita semua sangat berarti, dari pemerintah yang hadir dengan kebijakan dan pendampingan, hingga masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal. Belanja di UMKM berarti membantu sesama, memperkuat ekonomi keluarga, dan menjaga identitas daerah kita sendiri. Mari jadikan UMKM Gorontalo semakin tangguh, inovatif, dan berdaya saing di era digital. UMKM tumbuh, Gorontalo maju. Bersama, kita wujudkan kemandirian ekonomi dari daerah untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah di jam 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk antusias Anda di program Nusantara Sore ya. Dan mau doa yuk tuntaskan untuk program ini, insya Allah nanti di Nusantara Malam nanti Anda akan bersama pada AIMU ya. Insya Allah terang mau baku dapat lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah?
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas, bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Lumajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: perisai Rasul di Perang Uhud. Talha bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?
0: Talha menjawab, Ahmad yang mana? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya.
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan.
1: Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda.
0: Ujar pendeta, menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya.
1: Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?
0: Mereka pun menjawab,
2: ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy.
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha.

hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Ash-Shahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Ada cewek tuh, bening lagi, aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Ulono bari, kreha bare, pekeriba. Bagaimana kabar semua? Akhir pekan yang selalu Anda nikmati, apalagi untuk torompe anak-anak muda. Kalau malam minggu begini atau akhir pekan begini, semuanya pada menunjukkan kostum-kostum atau kaos-kaos terbaik dan juga aroma-aroma atau wewangian. Malam minggu, ya yang pasti gunakan dengan baik, apalagi untuk teman-teman SMA yang so kelas 2, kelas 3 ini, kelas 1, kelas 2, atau 11-12 ini, 10-11 ya, yang soalnya tidak lama mau ulangan, hari Selasa ulangan ya. Tapi kita masih libur ya, hari sini itu masih ada tanggal merah juga, hari lahir Pancasila. Tapi oke, okay, gak apa-apa, yang pasti mudah-mudahan hari ini akan sangat memberikan juga suasana yang lebih baik. Oke, okay, mudah-mudahan akhir pekan berjalan dengan baik, ada informasi dan juga hiburan-hiburan di malam minggu, serta ada obrolan juga akan hadir di Nusantara Malam kali ini. Selamat malam untuk semua.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli ito. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
2: Saya, Watia Botima, sama-sama Woli Anja, Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehati.
3: Alhamdulillah.
4: Mohungguli di Anja.
3: Idilah.
2: Pakuni Anja Amiatia Boti Jaboti Anja Jaboti Tatua Jaboti Pakuni. Iwoluo tamu istimewa ko.
3: Tita
2: untuk Kabupaten Gorontalo.
4: Dia berarti po onggoin gilop melatia kacamata sebenarnya untuk ngalatia. Kacamata lo mau itu mau arti ada di
3: berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Kalau kacamata putih
4: bot jangan mau putih.
2: Anda saya sahabat budaya. Mengadulah mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili saya.
4: Tak utibo titipan.
2: Saya.
4: Anak sudah apa baca di media titipan.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
2: Iya. Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah habari.
5: Pio, alhamdulillah.
2: Saya, harapulah tiap botit di Pak Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan.
3: Mak dia lo lagu. Olok bu itu pertemuan kok.
4: Bos 11-12 lo lo hatian.
2: Saya jadi memang harus menggambarkan dulu ini Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil. Murah senyum. Dan banyak berpikir.
4: Dan penulis, membagikan ilmu.
2: Iya benar-benar. Penulis itu memang banyak berpikir. Bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
3: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Dan alma olong gulio lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hongkuli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula beti.
4: Gagak utih.
5: Talaga napat tilas yuli raja tilahunga. Nung lama tilang gula liya beto talaga, ilong lama tilang gula liya beto mongolato, nung lama tilang gula liya pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, wapatahu tada. Itu unggul liya wito. Pohya buti datuhulon dalo, hehe liya talaga, ja talingo liya buti asal mula lo kampung-kampung wala beto.
4: So, masuk ke amiatnya taulot.
3: Kalau saya poli tahu kuni buat talaga park. Buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Iwan Watia poli buat terminal talaga tau latih ya. Sabah abu monto si kolas mea lo hulun dalo. Tos mea i dongko mo happy tama atau talaga boy itu mo mo banong krong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. Ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
5: Yo, ulung gulilio itu. Gulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulat gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
2: Wish. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Dia.
4: Wanu kereta omo lume beto talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Tanggulilio. Mulu atau bongo hulawa itu kereta hulawa.
5: Ai dulu masa
4: jojo Ivan tahu berarti
5: ya. Tadi tinggal lima ti mengopanggola ati dungo mailing oleh wale ma ma polo dula he. Jadi teraja tilahunga lo himo a rakyat tilio. Mamolo he umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau be itu supaya ja pulita lo makanan polo dula he. Jadi pulinga mila mamola mola. Malam Allah hewali ay mal mal po pemula lawa-lawa wa meapo binte meapo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu lah mulai beja pulih talo alo
4: andelo istilah tiswa sumbada pangan
5: yo persiapan u monggo limelo Nabi Yusuf uti itu kira-kira di tempat jadi teh to tawa be itu 50 lah itu 57 lah ya 50 mo mamuhim ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
5: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: melambua.
5: Ihe nak wame tinggal lima menak di danau limpota beto to.
4: Oh di bulan lo.
5: Di bulan lo. Ya. Itu. Idong kota talaga tinggal ingo hiragaya. Hiragaya. Ingo hilotola. Karena monto menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to Bulang tetapa.
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
3: Jo. Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
4: Jangan cerita.
5: Meh buat tamai tinggal lio.
4: Lontot tapa.
5: Lio deh dari warm. Rangkai semangat ya tak. Gua heragaya. Wali tatong buti tahilagaya tia. Ah itu meh betul ai talaga betul lima asal lio lima. Dong kata hilagaya.
2: Talaga.
5: Itu tunggu dia beto. He pun dua tahu. Ale mongola tati beto ale. Mongola ini mate te beto tunggu dia mongola to beto ale.
2: Mongola
5: teh.
4: Mongola.
5: Mongola to. Ya. Tati ngoleh na owa. Ngoleh tu pandungo. Untuk Pandungo itu tidak boleh betul desa Pandungo betul tentang masati ya
4: betul.
5: Jo, imeh nawat turusi, imale dunga melati ngoliu ma mau onto mebu tiu na oli ngoliu, mau ula patai.
2: Ula pato.
5: Ah, ula patai betul.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Tapi tinggal lihat yang kalau heli, kalau heli terus satu tampa. Betau. Iu ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena milongolong.
5: Milongolong. Ulu ngota tak. Tamu lingohum.
4: Ya bopoh mama dulu dia aja.
5: Itu ngeli kan hede loa ai simukulu.
2: Bekal.
5: I lumbala lia betele tanggulete dengki.
4: Ya bolo pelanggulate dengki po ya.
5: Tanggulete dengki. Jo. Ilali itu ngambil lawan dia boleh loh hilau ilali utawe olo ilali
4: ilumbalali.
2: Ledengi buti.
4: Bawa hobi banget ya boy.
5: Jo,
4: itulah patal.
5: Patal lo bawa meeting ambil loh ya mah dulu mah. Tulang gue lele tetula itu
2: wale mah.
5: Tula itu apa? Tula dengi be. Dengi tula.
4: Itu sama deng lalo abang.
2: Begitu.
5: Model lama leto.
4: Kakak ada.
2: Wanu
4: katula.
2: Katula poli lain poli.
4: Jo. Oh tula dengi.
5: Jo.
4: Gara-gara teh. Dengi boti umat.
5: Jo.
4: Kumbala boti. Jabolo popo balo ayah antar
5: itu aja lagi badiet ini kan
4: kumbala itu tidak dengi ente
2: dengi malo kumbala dengi
4: jojo oh
5: di mana itu boleh beti
4: lah pertama
5: pertama tu malo malo pati lo ngati ngoleh malo nao terusim mamu lalo pertama lo balik deh loihi
4: lo aja
5: ah malo itu betul. Sebenarnya payango kan?
4: Iya.
5: Belum payang ali yo. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Belum mulu alas suburu agak. Itu nggak hetimu ata tanaman suburu. Karena ada mimpi delo wolo kan?
4: Bulan lo.
5: Belum enak awat terus sih. Itu raja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli itu wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola beti ya, raja beti
4: no ko beti una
2: lupu ho sekali oleh
5: itu ma lupo lupo yo tanggal lima betul pula aku lebih biasa lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu apa apa yo
2: lupu lupu ya
5: patati ma molihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu eum ngolo hutu ali tingoli teto. Hutu ali. Pertama perlu tali kamar mandi. Pata tingoli mah mah ngolo lihu teto tingoli. Ngolo lihu mah bubulo ta tingoli mo lihu. Ai sehingga tila ngolo lebet perlu tili wale betu mah bulo ta beto. Bubulo ta tingoli mo.
2: Baku-bakugan.
4: Bulo ta beti ya umune beti ya. Ada bulotan.
2: Bulotan.
5: Oh, jadi unggul lili uti dia dia lu to buku mau lumai bonggul lu mau panggola uti.
4: Ya, ah, itu itu unggul menang mah harus saling menyalin uti.
5: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau lumai kan bo. Iya. Bo dari tutur.
4: Iya.
2: Saya.
4: Tutur tutur.
2: Cerita ya.
4: Yang turun temurun. Iya. Ilo tanggula milik bapumu uti odi,
5: tanggula
4: milik bapumu odi, odi. Nah sampai bapak cerita kemari itu. Jojo, hitung-hitung legenda lah.
2: Iya legenda nama-nama itu.
5: Kata tinggal lima awal, mah mulai tete tinggal lima mulai hepo pelimpalata hepo wala. Bo ilo dungga lo walon, delo alati ai butota. Ah, tu mai Jawa tinggal liyo.
4: Jo.
2: Untuk tu mai buat ibu tua tahu.
5: Jo, padahal di pulau dung di pulau dung tu nak tinggal liyo. Ah, tinggal liyo mai populin balatan, mai pengola. I, lo bunga lo butota, lo bunga lo buti rombongan tinggal liyo. Arti tinggal liyo mai tete.
3: Lari menyelamatkan diri,
5: berpencar. Karena mai apa dikejar oleh
2: butota
5: itu jamali oleh tangki siling ali ya.
4: Tunggang langgang hijau
5: untuk mengenang itu mati langgula leo bungalo beto ai rombongan beto
4: bungalo timbo
3: bungalo lari menyelamatkan diri itu ya
2: dari butota
5: tante lari bungalo
4: di beti ya di donggo banta
5: apa tadi ngoleh mah nak terus mato buhu mah pekerja tinggal liyo pertama tapi pekerja malu bangun buti sekitar danau limpo tuh beb tadi ngoleh mah liyo mah ulu itu taluhu ibu ngohuta dah ngohuta ngohuta itu
4: bo sambil
5: ngohuta itu taluhu
4: jadi istilahnya ngohuta
5: iya
4: oh satu pinggang
5: ya. Itu maksudnya itu yang boleh hutada itu
4: oh buti hutada buti
5: itu yang boleh itu
4: ya udah itu oh sepinggang itu maksudnya air hanya sepinggang
5: ya pinggang jadi itu betul gue lihat air pakuni
2: dari
5: tatu li aja
2: saya
4: tapi itu di ma itu tali aja itu kampung udah mau lo nila li aja.
3: Ah, kalau dulu pun nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
4: Jojo. Kan olah tiada mah bilang ngailah melah itu. Payango. Itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio. Itu mula tu talu hempat tu itu.
5: Jojo.
4: Demi dehua lolo.
5: Dehua lolo.
2: Dehua lolo itu di danau itu.
4: Iya. Kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
4: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango datara Manggabai. Kala itu
2: kala itu banyak
4: ya.
2: sekarang
3: kala banyak
4: enggak itu kala banyak
3: kala banyak
4: itu kala banyak uti itu enggak lu lanjutan nih baito silita baito
5: ya baito sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet artinya seorang tipe pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat tiba mati lo biti
2: kalau
5: dulahe
2: sudah ada persiapan
5: maluhi mau ating oleh maluhuyula melam keraja betul bodi atabi itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba itu dia tabek
4: cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengetiom bunda mete, dia mau lupa tak auto binte.
5: Jo.
4: Karena makanan utama dulu makanan itu kan binte polo.
5: Ya.
4: Dia itu beti pada beti pale beti. Mungkin lo deh lo dulu beti. Karena mau lah tebih bulan lo tiada ada paham ada mau luat tak amtal hulu.
5: Jo jo. Mungkin dia bawa pengimbau lo mungkin lo binte.
4: Karena sekarang mama lo beti lo pengimbau. Kalau ti anja kalau nema banjir wah tiang gome ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan dah nte boti tie boh hati-hati olah anja oh buat lo upun mula ti anja
3: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
2: den di rumah kalau putri doyong
4: ti alde mau 47 dolar. Oh, nah, itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
5: Ya, ya.
4: Itu persiapan ma'atatama. Tapi itu poli kalau biar niu. Itu mengatiung mundur mebe itu. Ma'atalingulia udah gak lupa lah.
5: Ya, karena tinggalnya pangkoba.
4: Pangkoba.
5: Ya.
4: Bila-bila hebuti poliama.
5: Poliama.
4: Nah, itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga.
5: Ya.
4: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor di popa neuti.
5: Yeah.
4: Saya pikir bolanto-lanto ngedulang panaskan matahari.
5: Yeah.
4: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika saja. Yeah. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahulil bab kalau tidak mau awas.
3: Tapi
4: mau dapat timanis sih tahu. Mau dia penawar timanis tapi dia mbak pukul akan
5: binis.
4: Binis.
5: Tanggulnya samboko.
4: Baru DP besok lo deh udidi pak.
5: Ah.
4: Jadi saya pikir ada dua, ada o dua, ada tiba putih o dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Udah itu lu flu mati. Kalau pemilu headway poliama iyo. Nah, itu. Itu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang bintang. Ada di langit. Orang pe ilmu palak tinggi pak.
2: Iya. Baru itu. Tidak pernah meleset.
4: Nah itu.
5: Pagoba.
2: Saya.
4: Untuk lantau botek kan botuk

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa

0: Bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Umbuli Likitorang hari ini.
4: Bukti yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu. Alihud di lalu modu, sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Pemimpin dulu bangsa ta lalu lipupo dulu lalu openu demo putih tu lalu bodila mau putih bahaya bangsa dijaga lipupo negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan mbak itu dengan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo kita tadi
5: jo
4: nak itu nak lo umbut tiap beti no lo silita itu.
3: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
4: Iya betul. Artinya apa tonu ulowo
3: yo.
4: Itu mau dah huta tilanggul.
3: Dinama
4: ya. Karena tonu la ulowo dia ulowali. Kalau dah huta tilanggul to.
5: Iya.
4: Huta daa.
3: Bunggalo.
4: Mongolato, Pandungo. Pandungo itu kan tanpa pegang-pegang.
3: Iya.
4: Pandungo.
5: Pandungo lo pepati lo ii.
4: Iya, Pandungo.
3: Ii itu kuda-kuda
5: Iya, kuda-kuda.
4: Poli jangan di Indonesia kan. Poli itu aja ii, itu aja.
5: Kuda-kuda
4: poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
3: Tertawa.
4: Ambil kamar dulu tertawa itu ikeke.
3: Ii, kuda-kuda.
5: Ya, wow, menurut lo mengepanggola mai, wali mak itu usaha litilahunga itu wali lo. Lalu sampai lalu hu beto ai kindali teto ngamil itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu wali ngotawe wali madu wali ngade tapa karena me podah hawa beto ai
4: butia ya,
5: subur da wali pilu mulo to beto waktu
4: da uito
5: itu masa tiap beto ta tau ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, bulan Mei wae.
4: Taipe mai.
6: Tapa.
5: Tinggal pok gagam.
6: Mata ulusi nak boti londo uto
4: buat tinggal de bopok gagam. Oh. Nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payangulio pak bukan sembarang itu bapa bikin rumah
3: sama dengan bapa bikin rumah iya
4: tunggu payangulio
3: jadi yang mau lihat di sudut mana yang
4: sukses
3: iya
4: pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang doang Allah mau lihat poliama wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua ente petanama me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar
5: datang
4: dia musikat itu me pemulo to poliama lo udu ulati lo udu gak minat jadi kaya lo udu ente
5: jadi debo pali popong kemasatia debo ngemuali betu menurut latia itu pangkoba betu debo harus
4: harus itu itu dia mali memangi Allah juga dia kan masuk dapur alatan
3: canggih
4: dah bawa keke Allah dia boleh potong butia Allah
5: mengopang panggola
4: dia dah bawa popo tutunuh Allah karena Allah mengopang golak boti beli walima dasar dia ilmu falak berarti dia lopoti untuk agama kan falak tian nah itu ide bawa Allah tapi itu bila-bila panggola bet artinya popo dah lolo modern wak boti
3: seiring sejalan.
4: Ya, untuk itu. Karena walau biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulo lo pale to. Ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam. Matilan juleme uti tohulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti to mengumpang ulamai sampai itu tidak hunga beito kalau buan masih ada tuh mau pergi petilah ulamai.
6: Tapi poliku yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan mau prediksi itu untuk
4: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merombak ini hutan tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan bo jauh bo di botaki ke sana waktu yang kastiga.
3: Iya. Cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
4: Gitu. Jadi di mana betul telaga dah subuh oleh.
5: Iya. Subur dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih tu hutada itu ada kalau pel versi lain hutada beta ya wali mau huta wali bo huta uda wali huta karena bu penbom pemula lole tetu wali tu mulaan itu suburu
4: ina Allah huta mei lolo bulan lo itu kan lu kan subur itu hutada berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar berarti danau yang mendangkal yang luas untuk itu kalau dulu di situ kan danau lihat kesana kalau mau banjir sampai di situ air. Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau
3: sorry kita mau petampa di sini
5: dari itu dia mal pemangula label itu sebenarnya
3: tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya bapaksa mau bangun di situ.
5: Tahu nggak lo banjir nih hiong?
4: Ikut warga lah sih, udah ada takut. Iya, alih mati ulah timu nama aja mimba bantu aku mengai lo. Iya, nah itu. Jadi dongko walau mali. Umal popo duhe ngak itu. Silita lo talaga begitu, nah, tapi itu dulu itu ya, kan Raja Tilahunga, Raja Tilahunga itu berarti asal elemen untuk apa?
5: Tahun 1800-an begitu itu kan,
3: 1800-an, Pak Kuni, nanawau.
4: Anak dek bos nyong-nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan.
5: Ya.
4: Tak bilai uti. Berarti 1800-an itu debo mau lo uulawal walanda.
5: Ya, mau lo walanda.
4: Mau lo walanda. Inda weta. Mau uulawal walanda weta. Karena walanda 1600-an. 1677 masuk di Gorontalo. Ya.
3: Belanda?
4: Ya. Inda weta. Orang itu kan 265 tahun kan
3: dijajah.
4: Nggak gitu.
5: Tiga setengah abad.
4: Nah, daboi lo dungga ya butia lo lo raja o lo debo kepala angi. Nggak gitu, gitu. Ini tidak boleh berkutip betiti tati.
3: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu?
5: Amba ada lebih teluo.
4: Itu ya bol taltih wow.
5: Di lah. Doa betul itu kan daerah onde luo lati daerah Teluk Danau Limboto.
4: Luo
5: Molaga.
3: Oh. Apa artinya?
4: Apa ter apa itu?
5: Galosilosi Molaga gitu.
4: Iya. Talos Kasanagaga.
5: Iya. Menjorok ke dalam.
4: Luo itu. Luo itu. Talos Kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak nak.
3: Mama buih hutan putih.
4: Eh, mesti di hutan wow tu mesti kita lawan dijo. Eh, atuh tu lah mai tu. Nah itu, kita itu selwo. Ya, nunggu lo uti kampung yang mutalagati.
5: Talaga Dumati.
4: Dumati.
5: Dumati itu talon to walai itu montong guli maang mo panggola wali ma betu talon Dumati itu ali taulo suawa mai wali pata lu sumpat tinggal de mamate ami mo halingai wali patrang guli Dumati. Artinya tinggal bersumpah. De mam artinya di rumah halinga di kampung ini memang memetolat itu bang moyat itu betu to Dumati.
4: Jo. Oh, itu
5: kelompok masyarakat ondel oleh timungul melet to suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodo tiau lo itu hia
4: ya
5: tawi itu hia itu oleh tato tatal sompoto
4: talolahei
5: talolahei
4: itu suawa
5: to pinogumai tinggal lima mendarat
4: menyebar di bawah ini
5: batu itulah disebut masyarakat lo lontalo masyarakat itu.
4: Yo, diistilahkan motomboto ya.
5: Kau motomboto.
4: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu, lebih mau di Mula Sulawesi Tengah kawasan ini sebenarnya.
5: Ya.
4: Ini di Mula Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
5: Iya. Di Lato Palasa dila.
4: Ya. Nah, itu bagian mah wololi putri autang Sultan Amaiwin.
5: Sultan Amaiwin mongol Sultan
4: Amaiwin. Sampai bapu poli itu.
3: Itu pakun ini bapu. Itu pakun ini turunan raja. Raja Mopo II.
4: Raja lo melahu tahu.
5: Jadi masuk ke rumah tahu lo talagati gagah tambah tinggal memang huta subur betul-betul.
6: Wano tinelo Pak Ali.
5: Tinelo itu bo, tinelo itu dah bo cahaya, tinel lain, tinel
4: lain. Coba itu, wano sudah hulawa eh?
5: Jo hulawa dah, dua hulawa teh itu.
3: Walau Allah talango.
5: Talang, tilango,
3: tilango,
5: tilango liat meh itu teh.
6: Walau Allah bumela,
5: meh peta ilu tidea.
4: Ilu tidea
5: itu ti raja. Tiraja po le olongnya lo ilo tidea itu nggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh po tidea batama melapile lulio lo tabu mela tidea patah tabu mela
4: tabu mela memang tabu mela itu obat apa
5: jo
3: berarti kuah yang merah
4: iya tabu
6: kelapa merah.
4: Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Ada pak DP tangkai itu, bah merah-merah itu.
7: bukan warna yang merah, merah. Itu. Oh.
5: Ya,
7: tapi ya. Dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pada petangkai itu dapat lihat kemari bah merah-merah.
3: Yang babulat itu.
7: Ya, itu di pinggiran lo di petangkai itu, itu yang dimaksud. Bukan ini kalapau yang warna itu.
5: Ya,
7: nah, itu baito.
3: Tingkat buat kita tu kira ini bukan kalapau warna merah kok tabu
7: umeh. Ya uito untuk itu watian mau untuk itu buat itu bihuk dalalo berapa itu emar sembayar dan potalio jatalio yang penting tabu
6: membasi ke kalapa muda jo
7: jo oh dah uito i buti buti une mau poli itu anjo
5: tabu mela
7: tabu mela
3: li anca tiba utawa li buti bu putri duyung
7: ya, mantap man mesti talo bulan dia lo putri do yang uti. Itu kau mangka bayi do yang.
5: Mangka bayi wah hulu.
7: Hulu. Nah itu. Ya, itu kada golo itu.
3: Golo pahali.
7: Ya, anu hulawa itu kayak dah itu apa? Desa hulawa. Ya. Baru dah sampai desa hulawa.
3: Pengolah desa pengolah hulawa.
5: Ya.
7: Pengolah hulawa.
3: Di Kalapa Meme. Kabupaten.
7: Ya, di Kalapa Meme itu.
3: Ya. Meme.
5: Pilih Hamang, pilih Hayanga.
6: Hayanga. Pilih Hayanga. Pyongyang eh.
3: Itu.
7: Pilih Hayanga.
5: Pilih Hayanga leo itu lu tekan ditulat itu kan betulan. Jadi lu talo pilih Hayangi wali. Tapi itu mula dula mayo itu memang matambat di mayo ngok itu ali mau karena memang itu jadi daerah hulu Sungai Bulango kan.
7: Iya.
5: Yo jadi podo dula mayo ngok. Jamali mau melambul hutu teto ali karena tanpa jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi.
7: Iya.
5: Memang sebagai hulu Sungai Bulango.
7: Iya.
5: Yang dialir yang mengalir. Hilirnya kan di kota Gorontalo.
7: Ya.
5: Onu merusak tetemola, tepetala kota kan ya banjir.
7: Itu.
5: Jadi itu memang tanah konservasi.
7: Oh, jadi bukti pilo hayanga uti, upilo pilo hayanga.
5: Pilo hayanga liyo.
3: Apa itu artinya poi?
7: Di pilo hayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang baputar ini, bapegang baru dia lempar, kayak lempar lembing.
5: Lempar lembing.
3: Oh, lempar lembing.
7: Nah, itu pilih hayah-hayah nyopol baru dia buang.
5: Dia buang. Dia buang.
7: Itu begitu.
5: Ya.
7: Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
5: jadi dia hulu yongo.
7: Itu.
5: Kan, dia lomo kan, dia dalam hulu, dia putar-putar hulu yongo kan.
7: Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tiba-tiba uti.
3: Iya,
7: apalagi mau dengar bahasa Gorontalo asli. Iya, uti tieli ju. Iya, tengok lu itu. Kampung-kampung uel. Mau wanu pentadio mata atal makan ma pentadu
5: pentadu dan olimpoto itu ya
7: ma pentadu itu
5: bolo lo latia belum lah beto ai lo juntu lo bohu bau de hua lo long la jalan lama desa bol nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
7: iya
5: ya itu
7: iya
5: lo latia masatia long la jamali tanggulala desa de hua lolo
7: harus pohua ringo itu
5: baik kampung lio wolua tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung
7: iya.
5: Nama desa
7: baik itu baito de hua lolo huntu lobohu na wito
5: payango
7: na wito payango lo main loli di do bo istilah dulu itu
5: yo
7: ada ton de payango
3: apa payango
7: payango
3: desa
7: tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango.
5: Payang.
7: Tapi tidak melekat itu nama itu. Magilan dia lemai wolopolo itu.
5: Timuato.
7: Timuato.
3: Desa Timuato itu.
7: Iya. Itu. Ada yang turang bab otio mapo kalau mbak potong langsung tembus di anu itu
5: padahal
7: di
5: karena payango be itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu subur gaga
7: ya,
5: timu mata gaga
7: memang betul payango ono kan
5: iya
7: untuk itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilangi juga payango liu ya
6: bukan
7: mana.
6: Cuma rumah saja tapi
7: iya
6: mau bayi
7: itu
6: sawah Allah harus mau payah dulu
7: kok itu apa tama hidup tua buti tilah hebat buti u sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo ulo pakai itu, Pak. Anak duduk tertiti he. Malu api langkangi anak punya bo malu api kan.
6: Yang mau share duluan itu kun.
7: Gitu bae itu.
3: Bapak tujuh lipaku ni
7: mau tuh. Ale mamu aya do ami. Jo.
6: Aja. Bapana-pana tuh malu olo tinu nih.
7: Memang bo itu lo bilang kangi itu malu kampung itu.
6: Jo itu. Dila ilo nih.
7: Jo. Ana itu. Donggo kampung ngono be itu. Iwolo-wolo uto dalagati ye. Berarti pilih hayang aku itu pilih hayang ali yo. Ja poli ma istilah ni ngoleo boti pa ali, ma tang bulan ngoleo piongnya.
3: Piongnya.
7: Mama Muhammad me itu.
3: Ma de taipe ngonti.
6: Padahal ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tuh nih tatue.
3: Ada oh desa buhu.
5: Ajo, desa tilang bulan itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
7: Buhu ya.
5: Ya.
7: Buhu. Nah, bicara pelatih adalah tersebut buhu. Jadi, nanti orang telusuri ini. Maksudnya begini, orang mau tak ingat, tiba pilih lipa ahli beti, tiba kampung pilih lipa ahli beti. Tinggal santai lah. Ngejelong-jelong.
6: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu ya, nama-nama kampung Pak Ali.
5: Itu jadi nampak tilasnya. Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
7: Jo. Nah, itu. Itu. Ini yang perlu kita angkat betinja. Bahaya dunga tilahunga wau. Ya ada latihan lolo betul sini tali ad. Apalagi dah mati bapu latihan.
6: Karena pusat kerajaan tetap Pak Ali. Ya,
5: dunga mati itu Raja Lebulang
6: wali. Bulan.
7: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu. Ilu metode tu lagi mengonian.
5: Kalau pindah betul dewa lah itu demo limbagu awal tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerja sama dengan Belanda. Sehingga orang tinggal oleh bermigrasi. Oleh pepotapa-tapa batewe ti pakaian raja. Tidak boleh tapa be. Pepotapa lo pakaian raja. Tinggal kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah, Mulibagu itu kan oleh asal kata moli mau pobohu. Oleh Belanda ditulis Mulibagu. Moli Mopobohu itu memulai kehidupan dari nol. Kehidupan yang baru.
7: Moli Mopobohu.
5: Sampai itu taruh Mulibagu itu belum taruh mai itu taruh
7: tempat belakang. Ada umumnya. Makanya saya heran. Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo? Itu yang saya bilma. Oh, kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan tadi wilayah Sulawesi Utara toh. Tabu balet orang di sini hemeknya anda. Simbolnya hemek tidak.
5: Tidak.
7: Kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngan. Orang tongsong pulang
3: Tongsong.
7: Tidak ketularan itu karena memang itu
5: hulon. Bahasa Bulang hulon dalat tinggalnya Bulang Omai untuk Bulang Omai kan.
7: Bulang
5: sampai itu sebut Bulang Uki itu sebenarnya Bulang Uki Kio.
3: Bulang Uki itu Bulang Uki Kio.
5: Ya Bulang kecil karena dari Bulang Kamari dorang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga digantikan oleh pahala buah lemo.
7: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Itu makanya saya juga cemburu kok di Mulibagu ada nama putra putri dari hubulo. Kenapa kita tidak ada setelah Bone Bolango ada baru Bari. Itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Mulibagu ada. Indo baik itu karena saya sudah dapat dia pe anaknya tetoluaya begitu bilang lo ngelak tetap dia dia padahal dia pe kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah, util patah tamak di lama humaya uti ai sini jadian
5: lama ni. Yang untuk ada uti cerita lo kampung, kampung lundalo daloti.
7: Yo, yang pulito uti. Pobile lo aku tu anjur jago
3: cerita. So, semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
7: Itu lo.
3: Jago jangan lu, jangan tumpahkan semua saat ini.
7: Yo. Keendama itu ada mam dalam mei ulong, kata mau sangkala,
3: di samping,
5: kepikiran ya mai.
7: Yeah, itu betul.
6: Tidak sangkala rupa,
7: nak itu betul. Adilah olok walan tinggalo wali amiata, bolok wali boleh happy day. Ma ilo wa pilih kilangnya.
3: Makanya kau tidak abu. Saya. Okay, Anja. Pak Kuni, Pak Ali, terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli Pro 4 dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah,
6: hati-hati Anjayayan,
7: di Pak Kuni,
5: hati-hati Ali Mobilio.
3: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Bibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ombak, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolandalo, kita kembali hadir dengan sandiwara legenda. Tapi untuk kali ini kembali saya hadirkan ya, ini drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahu ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke tanah

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf
1: ya. Ya, Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: hatiku pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibu ini kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, eh. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, boleh?
1: Iya, nak.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: kau?
1: Ya Allah, Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Ndewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Nah, benar tu.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Nampak juga macam kat rumah tersebut. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Ka'bah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar debar? Bila nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Adik Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Ka'bah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedih nak jadi isteri abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah. Di depan Ka'bah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya berjumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.

Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak

0: Tania Ramli, Tania.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak.

0: Juni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi.

0: Johan, ibu dah tak ada ini. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
0: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi,

0: Almi diperankan oleh Dayangku Rahma dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off. Namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya, pernahkah Anda melihat seorang biksu Buddha yang memiliki tato di lengan atas dan bahkan bahunya? Jika diperhatikan, tato tersebut itu bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah tradisi meraja tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato ini. Tradisi tersebut dikenal sebagai Sakyan, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Nah, lantas apa itu tato Sakyan? Dan mengapa tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Sahabat budaya, Tato Sakyan ini merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktik spiritual yang diyakini mengandung doa dan perlindungan. Istilah Sakyan berasal dari dua kata, yakni Sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta Yan yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan Hindu. Nah, pola yang digunakan banyak beragam jenisnya, biasanya berupa simbol geometris, aksara kuno, hingga gambar tokoh spiritual yang memiliki makna tertentu. Salah satu motif yang paling dikenal adalah Sakyan Buddha. Tato ini menampilkan figur Buddha atau simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dalam tradisi setempat, tato tersebut dipercaya sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjunjung kebajikan, sehingga para pemilik tato tersebut akan mendapatkan sejumlah pantangan untuk terhindar dari malapetaka. Nah, pembuatan Sakyan secara tradisional dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap memiliki pengetahuan khusus. Prosesnya sering diawali dengan doa dan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam raja tersebut. Dan Sakyan ini memiliki berbagai bentuk dan simbol yang masing-masing dipercaya mengandung doa serta makna spiritual tertentu. Sahabat budaya, ada beberapa jenis yang paling dikenal, diantaranya ada Gaoyort atau 9 puncak, kemudian ada Haotai atau 5 baris, ada juga Paiti 8 arah, kemudian ada Sueko sepasang harimau, ada juga Hanuman Yan, ada juga Ompra, dan juga Jorakai, ini buaya ya. Ada juga makor, naga, dan itu merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran. Nah, sahabat budaya, Anda ingin mengetahui informasi tentang mengenal Sakyan, seni tato spiritual dalam tradisi Buddha? Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tumulo ito ea. Tunggu lau tatu to ea. Molo diodu pilo mulo toli kukotia. Uang maju mulo to. Tuang lo ito ea. Ito ea, ma ito mulo wali
2: kukolana. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dina,
1: Oditolo Uti, ini hutan masih berawan, belum banyak yang datang di sini.
2: Wih, kita ini bingung.
3: Kenapa nggak bingung?
2: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
3: Tidak tahu, Wih. Kita bingung.
4: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Today, lalu di sajian terakhir musik Nusantara malam saat ini hadir lagu trio Sagela Dila Tolauja Totalamu. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Satu istirahat, semoga mimpi indah dan bisa bangun dengan tubuh yang sehat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatua mengodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 dan AM 1008 kHz di edisi hari ini, hari Ahad tanggal 31 Mei 2026. Dan selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, terima kasih pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah di hari Ahad tanggal 31 Mei 2026, di hari terakhir di bulan Mei. Semoga kita semuanya dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Dan juga program acara akan bersama dengan Ti Enga Fani sampai di jam 10 nanti, menemani sahabat budaya semuanya. Sembari juga kita menanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update kita sama-sama di info teraktual lewat Warta Pagi. Sebelumnya, sahabat budaya, kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

ولا أقسم بالله

Sahabat budaya, mengota tomongo dula as, sembari kita menanti akan sama-sama dengan religi pagi, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan.
1: Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pak, alhamdulillah pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Ahad tanggal 31 Mei 2026 kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi. Untuk edisi hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita akan dengan topik yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga nomor WA juga. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Juga apa kabar dan selamat pagi buat penonton yang saat ini berada di YouTube RRI Gorontalo, juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Pagi ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita bersama Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bahmid. Ya, kita tunggu. Kita sapa dulu, mudah-mudahan sudah bisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustadz, bertemu lagi kita pagi ini ya.
1: Masih dengan alhamdulillah.
0: Iya, insya Allah sehat selalu kita semua. Ya, suaranya putus-putus ya Ustadz ya. Ya, kita menunggu Ustadz Bahmid bisa tersambung lagi dengan kita. Ya, ini Ustadz sudah bisa mendengarkan suara saya. Ya, kita menunggu ya. Kita bersama dengan Ustadz Bahmid pagi hari ini, yang nantinya siap akan menjawab pertanyaan dari sahabat budaya semuanya. Juga sembari kita menunggu juga Ustadz Khoir ya, Ustadz Khoir yang nantinya akan bergabung bersama kita juga. Kita tunggu kehadiran beliau. Sembari menunggu Ustadz Khoir bisa bergabung juga di Religi Pagi. Di topik pagi hari ini, kita langsung saja kita buka Religi Pagi dan kita persilakan Ustadz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi ajma'in. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kita doakan Ibu Fani yang kita hormati, yang insyaallah Allah memberikan kebaikan dunia akhirat kepada Ibu Fani, kepada kita sekalian, kepada para pendengar, kepada guru dan juga kepada Basnas yang telah berkontribusi terhadap kegiatan yang insyaallah membawa kebaikan bagi umat ini. Siapapun, sekecil apapun kontribusinya, semuanya bersyarikat dalam kegiatan kebaikan dan semuanya akan mendapatkan bahagian dari pahala tersebut, tentu saja sesuai dengan niat masing-masing. Demikian, mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada apa yang diridainya. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon langsung dengan penelpon pertama. Religi Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: pagi hari ini? Teduhlah Ustaz.
1: Jadi yang disebut dengan nikah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Bila tidak sesuai dengan syariat, namanya tidak sah. Namanya tidak sah. Dalam nikah itu oleh Rasulullah dikatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali tidak sah. Itu sudah menikah. Itu saja sudah menikah dianggap tidak sah. Jadi tidak ada hubungan yang sah kecuali dengan menikah. Dan yang disebut dengan hubungan itu disebut dengan zina. Dan bila terjadi hubungan zina, maka hubungan mereka itu tidak sah dan tidak ada konsekuensi hukum. Seperti itu. Jadi segala sesuatu tersebut, maka tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena yang disebut dengan anak itu adalah anak yang dilahirkan bukan hanya sekedar secara biologis, tapi juga karena ada terpenuhinya persyaratan-persyaratan syariat. Jadi karena mereka tidak memenuhi syariat, maka dianggap itu tidak sah. Jadi sebagaimana seseorang mengeluarkan kurban, tapi kurbannya bukan dari hewan yang dibolehkan, baru satu tahun sapi sudah dikurbankan, itu tidak memenuhi syarat. Allah.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Silakan di line telepon lagi, kami tunggu untuk pendengar dan juga sahabat budaya religi pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu.
2: Dengan Nenek Afni di Buladi.
0: Halo Nenek Afni.
2: Assalamualaikum ya. Pak Ustaz. Mengenai ini keluarga yang sudah bersengketa, Pak Ustaz, tidak akur-akur lagi gara-gara pembagian harta warisan yang tidak jelas. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Ustaz dengan keluarga yang sudah kocar kacir ini cuma gara-gara pembagian harta warisan? Silakan Ustaz.
1: Ya, kita cukup menyayangkan, kita ikut prihatin dan berdoa semoga konflik tersebut bisa diselesaikan. Tapi tentu saja ini harus, kalau tidak diselesaikan, dicari dulu akar masalahnya di mana.
0: Iya.
1: Akar masalahnya apakah tidak tahu hukum? Maka datangkanlah orang yang mengerti dan bisa menjelaskan. Ataukah karena ada orang yang tamak, ini yang berat, yang tamak terhadap sesuatu dan ingin menguasai yang bukan miliknya, itu yang berat. Maka coba disadarkan orang tersebut, ini bukan hartamu, jangan kau makan. Disadarkan, karena dia tahu itu bukan miliknya, tapi dia ingin menguasainya. Dan yang ketiga, ini yang repot, adalah terjadi kekacauan. Orang sudah tidak tahu lagi yang mana harta warisan, yang di mana lagi itu harta. Ada sebagian sudah dijual, ada sebagian sudah dikuasai dan sebagainya. Jadi ini karena mungkin terjadi penundaan yang terlalu lama untuk pembagiannya. Maka ini memang butuh jiwa yang besar di seluruh pihak. Sadaran itu yang paling penting, bahwasanya ini harus ditundukkan kepada aturan agama. Ini semuanya tidak boleh ada yang memakan yang bukan haknya. Kalau sudah ada kesadaran seperti itu, maka insya Allah lebih mudah untuk musyawarah. Tapi kalau semuanya ingin menguasai, semuanya merasa dia harus mendapatkan sesuatu, maka itu berat. Maka jalur ya satu-satunya ya ke pengadilan. Itulah yang bisa menyelesaikan. Sambil banyak doa Ibu ya, semoga konfliknya tidak berlarut-larut.
0: Baik. Kita lanjut lagi dengan penelpon, silakan buat yang mau bergabung lagi di Religi Pagi, kami tunggu di 0821-964-8664. Silakan yang mau bergabung Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, halo. Ya, sudah bergabung, halo. Baik. Baik, saya bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Seorang janda meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta ini Ustaz.

0: Ahli waris adalah seorang anak perempuan, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia, dan empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Bagaimana pembagian warisan ya Ustaz? Saya baca
1: bisa
0: lagi Ustaz.
1: Diulangi.
0: Ya. Seorang janda meninggal dunia dan dengan meninggalkan sejumlah harta nih Ustaz ya. Ahli warisnya seorang anak perempuan, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal Ustaz, dan empat saudara laki-laki dan dua saudara perempuan.
1: Yang kedua, saudara perempuan. Oke. Okay. Yang pertama yang ditanyakan ahli warisnya ya.
0: Iya.
1: Jadi yang pertama yang jadi ahli waris anak perempuan berapa tadi?
0: Iya, di sini empat bersaudara ya, dua saudara perempuan, berarti dua laki-laki ya.
1: Iya.
0: Iya, laki-laki dua perempuan. Terus ada cucu
1: ya.
0: Dua.
1: Terus ada saudara laki-laki ya.
0: Iya, tapi sudah meninggal.
1: Terus yang berikutnya siapa? Saudara laki-laki sudah meninggal. Iya.
0: Saya baca ulang ya Ustadz ya, biar tidak salah.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya, ahli waris seorang anak perempuan, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia.
1: Oke.
0: Okay. Empat bersaudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Begitu.
1: Yang meninggal Ustaz. Saudara iya. Atau anak?
0: Yang meninggal saudara laki-laki, karena di laki-laki ini ada dua orang anak lagi.
1: Jadi karena yang membingungkan adalah kata-katanya di situ ada saudara. Kalau saudara berarti saudara dari meninggal. Kalau disebut dengan anak, oke lah kita jelaskan kedua-duanya ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya anak tersebut kalau misalnya ahli warisnya adalah anak perempuan dua ya, maka mereka akan mendapatkan 2/3. 2/3 sisanya itu akan diberikan kepada cucu laki-laki, yang itu yang 1/3. Jadi yang 2/3 akan diberikan kepada anak perempuan. Jadi mereka akan mendapatkan dua bagian. Jadi harta itu hanya akan dibagi menjadi dua. Jadi kalau harta itu ada misalnya 3 kilo emas, maka 2 kilo akan diberikan kepada dua anak perempuan, masing-masing dapat 1 kilo. Terus cucu perempuan, cucu laki-laki ini akan dapat 1 kilo. Kalau cucu laki-lakinya ada 5 orang, maka mereka berbagi sama, berbagi rata 5. Seperti itu. Sedangkan kalau ada saudara dari yang meninggal, jadi almarhum ini masih punya saudara juga tidak dapat, karena dia terhalang dengan si cucu laki-laki. Wallahualam. Seperti itu. Jadi yang ahli waris cuma dua ya, cuma si cucu dapat sisa harta 1/3 dan anak perempuan itu dapat 2/3.
0: Ya, baik. Kita sapa dulu Ustadz Hoir yang sudah bergabung nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hoir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dufani,
0: ya, Ustadz. Pak Kiai.
1: Ya Ustadz Hoir, minal aidin Ustadz.
2: Ya, sama-sama Pak Kiai. Insyaallah sehat-sehat selalu, berkah.
0: Amin. Ya Ustadz Hoir tadi. Ya.
1: Sebelum kita ke Ustadz Ustadz Khairuddin, saya ingin menambahkan sedikit tadi yang dalil ya yang ditanyakan oleh Pak siapa?
0: Ya,
1: Pak Anis ya atau Pak Anas?
0: Ya. Pak Anis tadi yang penelpon pertama. Ya. Silakan Ustadz.
1: Iya, selain apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang tidak sahnya anak tersebut karena tidak ada tidak sah secara syar'i. Jadi dalilnya juga ada yang secara spesifik mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Rasulullah mengatakan ayyuma rajulin akhirin hurratin au amatin wal waladu waladu zina la yaritu wa la yuraf. Barang siapa yang berzina dengan seseorang dan dia melahirkan seorang anak, anak itu disebut dengan anak zina, dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Seperti itu, dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah disepakati oleh bisa dikatakan mayoritas mutlak para ulama, sehingga bisa dikatakan seperti sebuah ijma, seperti sebuah konsensus. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita ke Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yahya. Oke, sudah terhubung Pak Yahya. Silakan bisa langsung dengan pertanyaan. Oke, terputus sayang sekali. Baik, Ustadz Hoir, walau habari hari ini Ustadz, sehat minal aidin wal faizin.
2: Ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minni wa minna wa minkum ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya diterima dengan baik. Alhamdulillah, korbannya khususnya.
0: Baik, kita tunggu lagi penelpon untuk pagi hari ini di Religi Pagi. Bila ada yang sudah terhubung, kita langsung saja kita terima pagi ini. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Halo, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, sudah terhubung. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa, Bapak?
3: Halo.
0: Halo, Bapak.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan Bapak langsung dengan pertanyaan. Halo Bapak. Oke, tidak connect ya dengan kita ya. Sayang sekali. Baik, kita akan break sejenak ya Ustadz Hoir, Ustadz Bahmit. Setelah itu nanti kita akan buka lagi di line telepon, di WA, dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda masih masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung lagi. Silakan di line telepon di 0821-9664-8664. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang mungkin agak sedikit terganggu ya saat bergabung melalui telepon, bisa mengirimkan pertanyaannya di WA di 0821-9664-8664 ya. Atau bisa juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya. Baik, kita langsung saja ke penelpon. Sudah ada yang bergabung? Ya, sembari menunggu saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz Hoir dan Ustaz Bahmit. Ada pertanyaan dari Bang One ya. Bagaimana harta yang telah dibagi oleh orang tua kepada anak-anak namun tidak ada surat atau hitam di atas putih? Setelah orang tua meninggal, harta tersebut diungkit-ungkit lagi oleh anak yang tidak terima atas pembagian tersebut. Silakan Ustaz Hoir. Ini pertanyaan dari Bang One.
2: Ya, jadi dalam hadis Rasulullah itu ada seorang sahabat ingin memberikan hartanya kepada anaknya. Tetapi ketika ingin memberikan hartanya, ditanya oleh Rasulullah, apakah semua kau berikan ini kepada anakmu? Yaitu waktu itu adalah sebuah keledai yang diberikan kepada anaknya. Apakah semua anakmu mendapatkan keledai ini? Kata yang memberi, tidak, cuma seorang. Nah, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditarik, ya, karena tidak adil. Nah, kemudian di hadis yang kedua itu diceritakan bahwa Rasulullah menginginkan ada saksi, ya, ada saksi selain Rasulullah yang diikutkan untuk memberikan pernyataan bahwa hal itu sudah diberikan kepada anaknya. Jadi ketika orang tua masih hidup itu dinamakan hibah, ya, itu dinamakan hibah pemberian. Tetapi dia harus adil dari semua anaknya, tidak boleh karena tidak. Karena kalau tidak, itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditarik dan tidak memberikan kepada anaknya untuk seorang saja. Sehingga dengan demikian, hibah untuk kepada anak ini harus bersifat adil atau bersifat sama kepada anaknya dan tidak boleh ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Kenapa? Karena harta orang tua itu pada akhirnya nanti ketika dia tidak melakukan apa-apa dan orang tua sudah meninggal, maka dia menjadi harta waris kepada anak-anaknya. Jadi berhak anak-anaknya semuanya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada yang berlebihan, kecuali yang digambarkan oleh Al-Quran, lizakari mislu hazil unsayain, yaitu laki-laki dua kali lipat dan perempuan satu kali. Kenapa? Kenapa? Karena beberapa penjelasan ulama kita mengenai bahwa kenapa laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian, karena laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dia adalah pemimpin dan memberikan nafkah kepada keluarganya, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk mahar dan sebagainya. Itu beberapa penjelasan para ulama kita. Jadi dengan demikian bahwa ketika orang tua masih hidup, hati-hati memberikan hibah kepada anaknya. Untuk memberikan semua kepada anaknya sama dengan baik. Sehingga diharapkan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa hendaknya anak-anaknya itu mau berbakti kepada orang tuanya, kepada semua. Maka ditanyakanlah kepada seorang orang tua itu, dan dia mengatakan, ya, dia ingin kalau anaknya berbuat baik semuanya. Dan dengan demikian, nah, itu yang harus dijalankan oleh seorang orang tua ketika masih hidup untuk memberikan harta kepada anaknya. Jadi sekali lagi, ketika orang tua masih hidup itu dinamakan hibah, dan ketika orang tua meninggal dunia otomatis itu bernama harta warisan. Nah, kira-kira demikian penjelasan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Ya, Ustaz Bahmit. Baik. Kita cukup, lanjut lagi cukup. Ya. Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon dan juga mungkin di WA ada yang sudah masuk. juga di YouTube RRI Gorontalo. Kami tunggu pertanyaan berikutnya di pagi hari ini dengan pembagian harta warisan atau ilmu faraid untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang tadi mungkin agak kesusahan masuk di line telepon, gangguan jaringan. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya atau bisa bergabung lagi, bisa coba lagi, bisa di 0821 9664 8664. Pembagian harta warisan ya Ustadz ya, kadangkala memang jadi polemik ya, jadi permasalahan, dan bahkan kalau tidak dibagi rata ini bisa bermasalah berkepanjangan ya. Dan bahkan kalau belum dibagi ya Ustadz, Ustadz Bahmit ya, kalau belum dibagi berarti ya, ini bermasalah lagi sampai ke cucu cicit ke bawah lagi ya. Betul. Itu lebih parah ya, ya Ustadz ya, bukan seperti itu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz mungkin ada sedikit mau disampaikan juga buat pendengar kalau harta itu belum dibagi dari sekarang.
1: Ya, memang ini salah satu menjadi akar permasalahan konflik sengketa warisan, karena terjadi penundaan yang terlalu lama terhadap pembagiannya, sehingga jejak dari harta tersebut sudah tidak ketahuan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang mungkin di awal awalnya hatinya masih bersih, tapi setelah itu berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, dia menjadi tamak, menjadi ada keinginan untuk menguasai warisan tersebut, karena dia pikir dia butuh, ini ada harta limama utie, di papa utie, ini di papa punya, masa saya tidak bisa mengambil manfaat? Akhirnya sudah, tidak apa-apa, saya mau kelola saja dulu ini tanah, ini kebun. Tadinya mungkin cuma ingin mengelola, tapi tambah ditunda-ditunda, akhirnya merasa, apalagi anak-anaknya setelah itu melihat bapaknya sejak dia sadar sudah menguasai tanah tersebut, sudah mengelolanya, mereka merasa itu sudah jadi hak milik mereka dan seterusnya. Ini karena penundaan yang terlalu lama. Belum lagi kalau ketemu dengan orang yang memang sejak awal memang hatinya sudah tidak baik, maka ini memang kebiasaan kita yang ada di Indonesia, yang ada di Gorontalo, merasa tidak enak. Masa iya kuburan orang bilang belum kering, kita sudah berebut harta. Ini bukan berebut, ini berbagi. Jadi berebut itu kalau konflik. Tapi kalau kita berbagi, ya tunggulah mungkin 2 bulan kemudian. Ayo kita duduk bersama, kita selesaikan semua. Kita inventarisir di mana harta-harta orang tua semuanya. Lalu setelah itu, mulai kita melakukan penilaian. Berapa nilai masing-masing harta tersebut? Lalu setelah itu siapa yang menjadi ahli waris? Setelah itu bagi masing-masing bahagiannya. Setelah itu tanda tangan. Walaupun belum terjadi pembagian secara real, minimal sudah terjadi tanda tangan. Yang ini si Fulan punya, yang ini si Fulan punya. Kalau harta tersebut bisa dibahagi seperti uang, seperti emas, enak. Tapi kalau tidak bisa dibahagi, kecuali dijual dulu, tunggu penjualannya. Tapi sudah terjadi kesepakatan, bukan kesepakatan ya, sudah terjadi pembagian hitam di atas putih. Sehingga begitu terjadi penjualan, tinggal mengeksekusi bahagian masing-masing. Ini semuanya untuk kemaslahat, bukan untuk kebaikan semua kita. Insya Allah juga menjadi kebahagiaan dari pahala buat almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena kalau anak-anaknya soleh, maka insya Allah almarhum dan almarhumah orang tua kita akan mendapatkan bahagian dari kebaikan dari anak-anaknya. Wallahualam Ustaz Khair, mohon ditambahkan wejangannya Ustaz.
0: Baik, Ustaz Thohir, ada satu pertanyaan nih dari Pak Dancenur, Ustaz Thohir, Pak Dancenur di Makassar. Ini mohon katanya dijelaskan cara perhitungan pembagian harta warisan di antara para ahli waris Zawil Furud, di mana angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, dan sebaliknya dari angka penyebut dan sebaliknya angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah. Ini pertanyaannya Ustaz Khair.
6: Jadi kalau tidak ada asabah itu disebut dengan rod ya. Rod itu artinya dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Nah, ini biasanya ada 2, ibu dengan putri. Ya, putrinya biasanya itu tidak habis karena tidak ada yang namanya asobah atau ahli waris yang menghabiskan ya, itu tidak ada. ahli waris yang menghabiskan itu siapa diantaranya? Pertama, anak laki-laki, yang utama sekali anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki. Yang ketiga adalah bapak, ya, bapak. Kemudian ke atas nenek. Kemudian saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki seayah. Nah, itu disebut dengan, kemudian ada juga anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, kemudian ada paman, itu disebut dengan asobah semuanya itu. Tapi mereka dihitung dulu yang paling dekat, ya. Misalnya anak laki-laki, kalau ada anak laki-laki, maka semua akan terhalangi, yaitu saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, semuanya terhalangi. Yang terhalangi paman, kemudian anak dari paman, dan seterusnya, itu terhalangi semuanya, ya. Anak dari saudara laki-laki itu terhalangi semua. Nah, begitu. Jadi kalau ada, tidak ada asoba, maka dia dapat dipastikan bahwa dia itu adalah rot. Rot itu artinya dia punya, tadi disampaikan oleh Pak Dan Cenor itu, pembilang dengan penyebut. Berarti dia punya pembilang lebih banyak daripada penyebut, ya. Kemudian kalau dia lebih banyak pembilangnya, penyebutnya daripada pembilangnya, maka itu disebut dengan aul. Ya, aul itu artinya lebih banyak ahli waris, tapi dia punya harta sedikit. Nah, seperti itu. Jadi harta sedikit, tetapi dia punya ahli waris banyak. Maka itu disebut dengan aul, artinya diberikan toleransi. Nah, aul itu biasa berlaku pertama yang 6, kemudian yang 12, kemudian yang 24. Nah, itu ada 3 yang disebut di dalam aturan para ulama kita. 6, jadi 6 itu bisa 6, 7, 8, nah, kemudian 12 bisa jadi 13, 15, 17. Nah, itu disebut begitu. Kemudian 24 bisa menjadi 27. Nah, itu kalau ada seperti itu, itulah yang disebut dengan aul, atau kelebihan yang harus diberikan kepada diangkat dia punya penyebut, kemudian disamakan dengan pembilangnya. Jadi misalnya 6 per 7, maka dijadikan 7 per 7, ya, seperti itu. Demikian juga tadi, misalnya 4 per 6, maka dijadikan 6 per 6, misalnya seperti itu. Itu gambaran singkatnya. Tapi tentu ini kalau kita mau gambarkan lebih luas, ini harus pakai barangkali whiteboard untuk diberikan pemaparan tentang angka-angka. Saya kira itu barangkali. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ya. Ustadz Bahmit, ada tambahan?
1: Cukup.
0: Baik. Kita terima lagi ke penelpon. Ada yang sudah bergabung, ditunggu. Silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664. Setelah tadi ada pertanyaan dari Pak Dan Cenur, kita tunggu lagi pertanyaan lainnya. Silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Masih dengan topik ilmu faraid dan juga pembagian harta warisan, ya. Baik, Anda tadi sempat, ya, wejangan sedikit untuk tentang harta warisan ini biar tidak berkepanjangan masalahnya. Ustadz, lebih ini jadi pertanyaan, ya. Kalau pembagian harta warisan itu semakin kan makin mundur, makin lama sebelum dibagikan akan ketambahan ada cucu cicit, ya, lebih banyak. Itu akan jadi masalah tidak di kemudian hari kalau belum dibagi dari sekarang? Ya.
1: Fadhil Ustaz Sayyid. Ustaz, kasih wejangannya, Ustaz.
6: Ya, ini ada dalam ilmu faraid disebut dengan bab munasohat, ya, munasohat. Munasohat itu artinya pembagian harta warisan secara beruntun. Jadi berturut-turut. Ya. Misalnya contoh, ya. Contoh misalnya seorang ayah meninggal, ya kan?
0: Iya.
6: Nah, kemudian diwariskan kepada anak laki-laki 2 orang, ya. Kemudian ibu 1, istrinya 1, kemudian anak perempuan lagi 1. Ah, maka sebelum misalnya dibagikan itu, anak yang laki-laki lagi sudah meninggal, ya. Anak laki-laki yang lagi sudah meninggal. Maka pembagiannya adalah dibagikan yang pertama dulu. Siapa ahli waris yang pertama? 1 istri, 2 anak laki-laki, 2 orang tadi dibagikan, ya. menjadi asoba dia. Kemudian anak perempuan satu orang. Nah, jadi menjadi asoba bigairi. Asoba bigairi itu apa? Asoba antara laki-laki dan perempuan yang menghabiskan. Nah, jadi laki-laki tadi ada dua orang, maka dibagi menjadi empat. Dua kali dua, jadi empat. Perempuan satu, lima. Berarti lima orang ini dibagi kepada 7/8 tadi, karena ibunya sudah mengambil 1/8 ya. Nah, hasil daripada anak yang meninggal tadi itu, itulah diberikan hartanya. Setelah anaknya meninggal lagi, maka harta anak ini tadi menjadi warisan kepada yang pertama, ibunya, ya. Yang kedua adalah saudara laki-lakinya yang tadi masih ada teman apa sama dengan dia kan. Yang ketiga adalah adik perempuannya. Itu akan mendapatkan semua harta dan disitulah nanti akan dihitung jumlahnya. Berapa ibunya pertama dapat ditambah dengan hasil dari warisan anak laki-lakinya tadi yang meninggal. Kemudian saudaranya yang laki-laki tadi yang sudah dapat di waktu pertama didapatkan lagi hartanya yang kedua tadi setelah harta saudaranya dibagikan. Ya, yang ketiga adalah adik perempuannya tadi juga akan mendapatkan untuk harta dengan laki-laki tadi disebut dengan asoba bigairi. Nah, seperti itu tandanya. Apa tanda pembagiannya itu? Kalau ke bawah lagi misalnya ada cucunya, ah begitu lagi. Jadi siapa lagi yang meninggal seperti itu. Tapi ini repot ya, karena dia sudah perpanjangan waktu dan perpanjangan generasi. Nah, itu agak repot. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi itu, sebaiknya kalau sudah tenang, itu yang pertama dulu kalau ada yang meninggal, segera. Karena isyarat Al-Quran itu, segera membagikan. Mimba diwasiyatin yusibiha audain. Segera dibagikan, selesaikan dia punya utang, selesaikan dia wasiat, itu berarti Al-Quran menyuruh segera menyelesaikan. Tapi kalau terjadi hal seperti itu, begitulah caranya yang disampaikan oleh para ulama kita, cara pembagian secara beruntun yang disebut dengan cara munasohat. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Baik. Ustadz Bahmit, ada tambahan di pagi
1: cukup,
0: ini?
1: Cukup.
0: Baik. Ya. Kita coba buka di line telepon lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung pagi ini di topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan dan juga di YouTube RRI Gorontalo ya. Kami tunggu untuk penelpon. Silakan 0821-9664-8664. Oke. Sudah ada yang bergabung? Ya, masih menunggu Ustaz penelpon yang mau bergabung. Kita tunggu WA yang masuk pagi hari ini. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi pagi ini, kami masih berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya. Karena masih ada waktu ya, buat kita semuanya bisa sama-sama di Religi Pagi. Baik, di WA kami tunggu pertanyaan yang masuk. Dan juga di ya, pertanyaan yang masuk pagi ini lagi Ustadz Bahmit, apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan antar ahli waris terkait pembagian harta? Ini apa yang harus dilakukan ya? Ini pertanyaan dari Hendra di Kabila, Ustadz. Silakan Ustadz Bahmit.
1: Jalurnya selalu dua. Yang pertama jalur musyawarah dan yang kedua jalur. Itu yang kita kedepankan adalah jalur musyawarah dulu bersama.
0: Iya.
1: Lalu ada ustadz yang kita undang untuk pertama yang paling penting adalah memberikan kesadaran. Kesadaran betapa tidak bolehnya memakan harta orang lain. Betapa beratnya hukuman bagi orang yang mengkonsumsi atau mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Kita ingatkan dengan akhirat, kita ingatkan dengan kematian, kita ingatkan dengan pahala, kita ingatkan dengan surga dan neraka. Nah, kalau sudah ada kesadaran seperti itu, kita ingatkan bahwasanya di dalam masalah harta juga ada ketetapan Allah, dan orang yang tidak mau tunduk dengan ketetapan Allah, konsekuensinya berat. Bila sudah ada kesadaran seperti itu, baru masalah teknis. Baru, kalau mau, sekarang ayo kita mulai bagi. Siapa yang menjadi ahli waris, semuanya terbuka. Semuanya menyampaikan si fulan yang meninggal ini tinene betie atau tibaku betie mempunyai anak sekian. Dicatat semuanya, tanggal kematian, lalu setelah itu keturunannya masing-masing. Lalu setelah itu, kalau baru dilakukan pembagian itu kalau mereka sudah sadar. Tapi kalau tidak sadar, biarpun ilmu faraid itu sudah menjelaskan teknis, tetap mereka tidak mau. Lalu setelah kalau tidak mau, ya sudah, apa boleh buat. Harus ada jalur pengadilan. Cuma itu jalannya. Ya, semoga banyak doa lah yang tidak menginginkan konflik, banyak doa supaya keluarga tidak konflik. Karena kalau sudah konflik keluarga, itu biasanya sulit untuk akur. Sulit untuk akur akan menjadi, itu yang kita pikirkan, akan menjadi dendam. Tujuh turunan, akan menjadi dendam tujuh turunan yang tadinya bersaudara. Setelah itu anak cucu yang tadinya akur akhirnya sudah tidak mau lagi saling ketemu, sudah tidak mau saling silaturahmi, tersimpan dendam di antara mereka. Terakhir mohon ditambahkan Ustaz, ini juga kayaknya sepertinya wejangan juga ini.
0: Iya Ustaz. Dan juga di, kita sudah di penghujung waktu ya Ustaz ya. Sebelum Ustaz Hoir menutup, mungkin ada satu wejangan, apa yang menjadi hukum bila kita mengambil harta warisan punya orang lain? Sebelum menutup ya Ustaz, sekaligus menutup ya nanti, silakan Ustaz Hoir.
6: Ya, jadi memang Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Fajr itu jelas sekali ya, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Nah, ini yang susah. Itu yang digambarkan oleh Pak Kiai tadi, jangan sampai ya. Jadi harus kesadaran ini yang perlu muncul dulu. Karena tidak semua itu orang suka namanya harta. Wa tuhibbunal malahubban jama. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, dalam surah Al-Adiyat juga dijelaskan ya, innahu lihubbil khairi dasyadi. Kamu sangat cinta kepada harta. Jadi ini perlu diingatkan ya, karena harta ini juga akan habis. Tidak ada orang yang bawa harta nanti, tapi dia akan memiliki riwayat yang panjang nanti sampai di akhirat. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti digambarkan oleh Pak Kiai tadi, memakan hartanya itu sama dengan memasukkan harta apa api neraka ke dalam perut. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini perlu kita ingatkan seperti itu kalau orang memang mau mendapatkan peringatan. Tapi kalau tidak seperti Pak Kiai tadi, susah juga memang ya. Biar kita mau kasih tahu kalau dia tidak mau dengar, nah ini susah juga memang, pasti terjadi namanya perselisihan. Hal-hal yang seperti itu. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, jalannya adalah kepada jalur hukum kalau memang tidak bisa dengan secara musyawarah. Saya kira itu barangkali gambaran.
0: Ya, Ustadz langsung menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi, dan juga terima kasih Ustadz Bahmid yang sudah dari awal bersama dengan kita juga. Silakan Ustadz Hoir, dan terima kasih buat pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan.
6: Ya, terima kasih kepada Pak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid atas ilmunya. Mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
6: Berikan rahmat dan kita semua juga insyaallah, Bu Fani dan seluruh kru RRI, Basnas Provinsi Gorontalo, juga semuanya kita yang hadir pada kesempatan ini melalui WA, melalui YouTube dan melalui telepon. Dan akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Indikator ini menunjukkan tren yang membaik ya, walaupun ada beberapa tantangan dan perhatian yang harus kita tangani bersama.
2: Kami akan segera memanggil secepatnya para jamaah-jamaah yang sudah masuk ke estimasi 2027.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas tempat hiburan malam atau THM dan kos-kosan di wilayahnya. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan pada 20 Juni mendatang. Sejumlah organisasi perangkat daerah telah diinstruksikan untuk melakukan operasi secara rutin di mana OPD yang terlibat antara lain Dinas Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwisata. Bupati Gorontalo Sofian Puhi juga mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tempat usaha menjalankan aktivitas sesuai fungsi, perizinan, dan ketentuan yang berlaku.
1: Menjaga stabilitas daerah, keamanan daerah, Kamtibmas, kami akan terus melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan penertiban. Di antaranya pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan ke kos-kosan. Ini rutin dilaksanakan dan kami tekankan tadi untuk segera terus melaksanakan operasi-operasi di kelurahan dan desa agar tempat-tempat hiburan dan kos-kosan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana peruntukannya, perizinannya. Yang kedua, kita juga melakukan antisipasi untuk menghadapi PENAS. Kita mau tamu di daerah ini bisa aman dan nyaman di Kabupaten Gorontalo. Sehingga ini butuh untuk kita kawal ini dengan sebaik-baiknya dengan memfungsikan seluruh OPD-OPD terkait dengan fungsi-fungsi dan tugas.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap seluruh pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang berlaku dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, serta nyaman bagi masyarakat maupun para tamu yang akan hadir pada agenda nasional tersebut. Dengan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, daerah diharapkan siap menyambut peserta PENAS, petani nelayan, dan dalam suasana yang kondusif dan terkendali. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pemberangkatan Haji 1447 Hijriah menjadi langkah awal bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Evaluasi tersebut penting dilakukan dengan tujuan agar sistem pelayanan pada saat pelaksanaan ibadah haji ke depan akan lebih baik lagi. Abdul Kohar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengemukakan setelah pelaksanaan Haji 1447 Hijriah, pihaknya akan memaksimalkan seluruh tahapan ibadah haji agar dapat dipahami dengan baik oleh para jemaah haji. Bahkan pihak Kemenhaj Kota Gorontalo akan melakukan verifikasi sesuai kuota terhadap jemaah haji yang akan berangkat tahun 2027 nanti. Menurutnya, Kemenhaj Kota Gorontalo juga akan memanggil secepatnya para jemaah haji yang telah masuk pada estimasi pemberangkatan tahun depan.
2: Insya Allah setelah pelaksanaan haji ini, kami akan memulai lagi pelaksanaan haji untuk tahun 2027, insya Allah. Dan kami akan melakukan verifikasi untuk jamaah yang akan berangkat, tentunya disesuaikan dengan kuota. Dan kami akan segera memanggil secepatnya para jamaah-jamaah yang sudah masuk estimasi 2027.
0: Dikatakan Abdul Kohar, perbaikan dan pembenahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji sangat membantu para jemaah dalam memperoleh pelayanan terbaik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bolemo mendukung sepenuhnya pembangunan batalion TNI Angkatan Darat. Sebagai bukti dukungan, Pemda Bolemo menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk pembangunan batalion tersebut. Wakil Bupati Bolemo, Lahmudin Hambali, mengungkapkan penyediaan lahan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dalam memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya di wilayah Gorontalo. Kehadiran batalion TNI Angkatan Darat di Bolemo ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Ucapan terima kasih Pak Prabowo, Pak Menteri Pertahanan yang memilih Bolemo sebagai salah satu pembangunan untuk pelaksanaan batalion di lokasi yang ada di Piloliang. Dan saya kira sinergitas antara TNI sama pemerintah Kabupaten Bolemo sehingga kegiatan ini secepatnya dilaksanakan. Dukungan-dukungan yang kita lakukan termasuk lahan yang 50 hektar yang kita siapkan untuk kepentingan pembangunan batalion B2O yang ada di Kabupaten Bualem. Mudah-mudahan dengan adanya batalion di Kabupaten Bualem ini salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Bualem itu sendiri. Karena memang hadirnya 1190 prajurit itu, perputaran ekonomi di sini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu salah satu strategis saya kira untuk menambah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bualem.
0: Lahmudin menjelaskan lahan yang disiapkan telah melalui proses identifikasi dan dinilai memenuhi syarat untuk pembangunan fasilitas militer. Pemda Bualemo juga memastikan proses pembangunan akan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan perkembangan positif pada sektor ketenagakerjaan dan kemiskinan, baik tingkat nasional maupun daerah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian bersama agar tren perbaikan tersebut dapat terus berlanjut. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Munarfa, mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal positif terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, angka kemiskinan di sejumlah wilayah terus mengalami penurunan. Di Kota Gorontalo misalnya, persentase penduduk miskin tahun 2025 tercatat sebesar 5,31% atau turun 0,43% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sekitar 850 orang. Sementara itu, secara umum, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo pada bulan Maret 2025 juga mengalami penurunan menjadi 13,24% dari sebelumnya 13,87% pada bulan September tahun 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.029 orang, di mana Sri Dewi menjelaskan perbaikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
5: Berdasarkan data yang sudah kami rilis ya terakhir kemarin untuk tenaga kerjaan itu ada pada kondisi Februari 2026 dan kemiskinan itu adalah kemiskinan pada tahun 2025. Dan dua indikator ini menunjukkan tren yang membaik ya, walaupun ada beberapa tantangan dan perhatian yang harus kita tangani bersama. Yang pertama itu dari sisi ketenagakerjaan, pada rilis BPS Provinsi pada bulan Februari 2026 ini yang bekerja itu justru bertambah ya, bertambah hampir 34.000 orang itu dibandingkan tahun 2025. Jadi ini ada satu indikasi positif bahwa roda ekonomi ini sebenarnya masih berjalan dan masih mampu sebenarnya menyerap tenaga kerja. Tapi di sisi lain pengangguran terbuka juga ini satu hal yang tidak bisa kita nafikan ya, bahwa berada pada angka 3,17% ya.
0: Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih perlu menjadi perhatian bersama, sebab kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, serta ketersediaan lapangan kerja yang berkelanjutan masih menjadi isu penting yang harus ditangani secara kolaboratif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu diikuti dengan penciptaan lapangan kerja produktif agar masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desyriansyah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Bobby Riawan. Kota Gorontalo ukir prestasi gemilang pada penilaian indeks daya saing daerah. Kota Gorontalo berada pada peringkat 7 sebagai ibu kota provinsi termaju di kawasan Indonesia Timur.
1: Kota Gorontalo masuk 10 besar sebagai kota berdaya saing atau kota maju di kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo Irwan Syahtaha saat membuka musyawarah daerah Musda Taekwondo Kota Gorontalo di salah satu restoran di Kota Gorontalo kemarin. Irwan Syahtaha mengungkapkan keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Wali Kota Gorontalo Adam Dambea dan Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel dalam membuka akses seluas-luasnya kepada pelaku UMKM untuk membuka usaha dengan memanfaatkan ruang publik yang ada di Kota Gorontalo.
2: Kota Gorontalo juga berhasil mencatat prestasi yang membanggakan dalam penilaian indeks daya saing daerah dengan menempatkan peringkat ketujuh sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa dengan skor 4,24. Jadi kota-kota tingkat kota, ya, kota yang ada di seluruh Indonesia, Kota Gorontalo dan Kota Manado yang ada di wilayah Sulawesi termasuk dalam 10 kota yang memiliki kategori kota maju. Tentu Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kondisi Kota Gorontalo setelah kepemimpinan Bapak Haji Adhan Dambea, di mana-mana tumbuh UMKM. Nah, tentu inilah salah satu yang indikator yang menjadikan Kota Gorontalo masuk sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi itu cuma dua. Kota Gorontalo ranking satunya, ranking duanya adalah Kota Manado. Jadi kalah Kota Manado.
1: Irwan Syah menyampaikan Wali Kota Gorontalo Adam Dambea memiliki misi mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang sesungguhnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada termasuk sektor olahraga. Menurutnya sektor olahraga juga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan yang berorientasi mendapatkan manfaat baik bagi daerah maupun masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pencegahan penyebaran penyakit hewan menular strategis menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui surat edaran yang diterbitkan pada 8 Mei 2026, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Menindaklanjuti edaran tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan pihaknya telah melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di sentra-sentra peternakan sapi guna memastikan kesehatan ternak tetap terjaga serta mencegah potensi penyebaran penyakit seiring meningkatnya aktivitas jual-beli hewan kurban. Bersamaan dengan itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memperketat pengawasan lalu lintas hewan melalui kegiatan surveillance di 4 pasar ternak tradisional. Pengawasan ini dilakukan terhadap kondisi hewan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Kabupaten Gorontalo, termasuk pemeriksaan dokumen kesehatan hewan.
4: Pada hari raya kurban itu, kami sudah mendistribusi bagian tugas untuk beberapa titik pemotongan yang dalam jumlah besar. Kami punya keterbatasan karena di Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu hanya memiliki 5 dokter hewan. Tidak sepenuhnya seluruh wilayah dengan luasan wilayah 19 kecamatan kami bisa awasi, sehingga kami memfokuskan pada beberapa titik yang melakukan pemotongan secara besar. Biasanya kami lakukan pemotongan pertama di masjid besar, masjid jami, kemudian misalnya ada dari beberapa instansi yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ketika mereka melakukan pemotongan besar. Nah, sampai saat ini kami juga sementara melakukan identifikasi beberapa titik yang akan kami lakukan pengawasan.
3: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mencatat total sebanyak 3.054 ekor hewan kurban akan disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.012 ekor sapi dan kambing. Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan, pemerintah memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikurbankan.
0: Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kota Gorontalo, Kementerian Agama Kota Gorontalo, serta sejumlah instansi lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban juga terlihat dari penyediaan sapi kurban di masjid-masjid yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Gorontalo.
5: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kota Gorontalo tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan. Pemerintah Kota Gorontalo menyiapkan sapi kurban dari Wali Kota Gorontalo dan OPD lingkungan pemerintah Kota Gorontalo untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kota Gorontalo, serta Bank Mitra Pemerintah Kota Gorontalo. Adapun hewan kurban dari masyarakat juga tersebar di masjid-masjid pada setiap kelurahan di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di Kota Gorontalo. Kepala Bagian Kesra Kota Gorontalo Sukamto Moduto menyampaikan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan partisipasi dari berbagai pihak.
6: Dari pemerintah Kota Gorontalo, dari Wali Kota Gorontalo sejumlah 4 ekor. Kemudian OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo 32 ekor sapi. Dari masjid-masjid yang ada di Kota Gorontalo, maksudnya di wilayah kelurahan se-Kota Gorontalo, hewan kurban berjumlah 1.276. Untuk penyembelihan ya di masjid masing-masing, walaupun ada sebagian juga menggunakan fasilitas yang ada di rumah potong hewan RPH yang ada di Pemilo. Yang jelas bahwa para petugas dalam hari ini tukang potong adalah para imam-imam masjid di sini yang bersangkutan yang di masjid itu masing-masing, dan memang sudah dari tahun ke tahun memang sudah dipercayakan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini.
5: Selain penyaluran hewan kurban, pemerintah Kota Gorontalo juga memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih berada dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan oleh tim peternakan hewan bersama dinas terkait sejak hewan berada di lokasi penyedia hingga sebelum disalurkan kepada masyarakat.
0: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan.
7: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir menerjang wilayah tersebut pada Selasa malam. Warga yang terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir. Di tengah kondisi itu, masyarakat tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat sebelum kembali melanjutkan kerja bakti. Banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merendam puluhan rumah warga dan menyebabkan kerusakan sejumlah titik pemukiman masyarakat pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyongko, dikonfirmasi RRI, katakan pemerintah daerah saat ini fokus melakukan penanganan darurat sekaligus identifikasi kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Menurutnya, situasi di lapangan masih dipenuhi material lumpur dan kayu, sehingga masyarakat bersama aparat terus melakukan pembersihan secara bertahap agar kondisi warga bisa kembali normal. Meski berada dalam situasi bencana, warga tetap berusaha menjalankan perayaan Idul Adha dengan sederhana dan penuh kebersamaan.
8: Jadi masyarakat di 4 desa di Bone Raya, beberapa atau sebagian merasakan hari raya dalam

0: suasana Idul Adha yang penuh ujian, semangat gotong royong masyarakat tetap kuat. Warga bahu-membahu membersihkan sisa lumpur sambil berharap kondisi segera pulih dan aktivitas kehidupan kembali berjalan normal. Taufik Usman melaporkan.
1: Pembinaan latihan cabang olahraga taekwondo sejak dini membantu dalam menyiapkan atlet jangka panjang. Khusus pelatihan cabur taekwondo usia dini tersebut mencakup tendangan yang menyasar badan dan kepala.
2: Pembinaan cabang olahraga taekwondo sejak dini ke depan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para atlet taekwondo yang ada di Provinsi Gorontalo. Sinergitas terkait dengan pembinaan cabang olahraga ini penting dilakukan sebagai upaya mendukung prestasi para atlet taekwondo itu sendiri. Sarif Usman, pelatih taekwondo Gorontalo, mengemukakan untuk mendorong prestasi olahraga taekwondo tersebut pihaknya telah menerima pembinaan anak usia 5 tahun guna persiapan untuk jangka panjang menuju tingkat nasional. Khusus pembinaan cabang olahraga taekwondo bagi anak usia dini mengacu pada sistem latihan yang mencakup basic tendangan yang terus dipermantap ditambah dengan eksibilitas dari atlet bersangkutan. Terkait dengan potensi para atlet taekwondo di daerah ini terus mengalami perkembangan, ini terlihat dari prestasi yang diraih selama ini.
3: Di tahun 2026 ini, kami itu menerima atlet yang usia 5 tahun. Dan untuk kenapa kami menerima yang 5 tahun, karena untuk jangka panjang. Jadi atlet yang untuk ini ke nasional. Pembinaannya kita awalnya itu di latihannya untuk basic tendangan dulu. Untuk basic tendangan itu dipermantap dan fleksibilitas dari atlet itu sendiri, splitnya itu yang kita ajar sampai bisa terbuka. Untuk potensinya ya agak berkembang. Ada yang beberapa yang sudah juara-juara di Sulawesi, ada yang di provinsi, ada juga yang di luar dari Provinsi Gorontalo.
2: Sarif Usman menegaskan latihan yang diterapkan dalam pembinaan olahraga taekwondo usia 5 hingga 8 tahun diarahkan pada tendangan awal ke arah badan dan kepala. Menurutnya latihan tendangan yang menyasar badan serta kepala tersebut dianggap tidak terlalu sulit.
1: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Gorontalo telah menyelesaikan rangkaian peristiwa Aramusna. Seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit murur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam.
4: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Gorontalo telah menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna dengan lancar dan dalam kondisi sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Kloter UPG 28 Alwin Transtoma Jumat kemarin. Alwin Toma mengatakan seluruh jemaah telah mengikuti proses pendorongan dari Arafah menuju Mina dengan skema mabit mabur karena pergerakan jemaah dilakukan melewati tengah malam. Ia menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan di Mina, jemaah telah melaksanakan pelontaran jumrah Akabah pada 10 Zulhijjah dan dilanjutkan pelontaran jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Seluruh proses berjalan lancar dan jemaah dipastikan telah menyelesaikan rangkaian jamarah dengan baik. Menurutnya saat ini jemaah masih menunggu jadwal pendorongan kembali ke hotel di Madinah. Petugas kloter sengaja mengatur keberangkatan secara bertahap untuk menghindari kepadatan dan menjaga kondisi jemaah tetap stabil saat keluar dari tenda di Mina.
5: Saya saat ini selaku Ketua Kloter menyampaikan kondisi di lapangan, kondisi real Kloter 28. Alhamdulillah setelah kemarin pendorongan dari Arafah ke Mina, karena memang kondisi kami didorong di atas jam 11, maka semua jemaah itu didorong murur semuanya, kecuali ada yang beberapa dari KBH itu masuk di pintu Musdalifah, akhirnya mereka tidak masuk di murur dan mereka di Musdalifah. Dan alhamdulillah setelah semua di Mina, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Kemudian yang berikut saya sampaikan, selama 3 hari ini kami mulai dari Aqobah, kemudian pada hari yang kedua tanggal 11 dan 12 pelaksanaan jamarot jumroh selama 3 hari, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Seluruh jemaah dipastikan insya Allah selesai melaksanakan jumroh yang bersangkutan langsung ataupun yang dibadalkan.
4: Setelah kembali ke hotel, jemaah masih akan melanjutkan satu tahapan ibadah lagi, yakni tawaf ifadah dan sa'i. Namun pihak kloter berencana memberikan waktu pemulihan bagi jemaah selama beberapa hari ke depan.

0: Alin berharap seluruh jemaah dapat bersabar dan menahan diri dalam menjalani tahapan ibadah selanjutnya karena masa tinggal jemaah di Mekah masih sekitar 12 hari lagi. Sementara itu, pembimbing ibadah Kloter 28 UTG Provinsi Gorontalo Yasmin Hilomalo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti rangkaian ibadah Armusna dengan tertib, termasuk jemaah lansia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas beserta para pendampingnya.
1: Saya selaku pembimbing ibadah merasa sangat berterima kasih kepada seluruh jamaah yang alhamdulillah telah mengikuti seluruh proses kegiatan Armusna dengan baik. Baik itu jamaah yang sehat maupun jamaah yang tergolong lansia, risti, disabilitas, dan para pendampingnya. Kegiatan di Arafah itu kita laksanakan dengan baik. Pada saat pelaksanaan wukuf, seluruh jamaah melaksanakan kegiatan wukuf yang dibagi di dua tenda dan masing-masing tenda sudah kita tentukan petugasnya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendorongan menuju ke Mina. Ini dilakukan karena pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah itu sudah melewati tengah malam sehingga sesuai dengan regulasi di Maktab Syarikah khususnya mereka sudah mensosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika pendorongan dari Arafah menuju Muzdalifah melewati tengah malam, maka secara otomatis seluruh jamaah langsung akan didorong menuju Mina dengan skema mabit murur. Nah, kloter 28 karena pendorongannya sudah di atas jam 12, maka seluruh jamaah langsung menuju Mina dan hanya lewat sebentar di Muzdalifah.
0: Ia menjelaskan pelaksanaan wukuf di Arafah berlangsung lancar dengan pembagian jamaah di dua tenda yang telah diatur petugas. Pada kesempatan yang sama, Ketua Regu 37 Kloter 28 UTG Gorontalo Wanituke menyampaikan rasa syukur karena jamaah di regunya telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Armusna dengan lancar dan aman. Kristianita melaporkan.
2: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desrian Samahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, dan kembali kita di pagi ini dengan beberapa informasi yang coba saya hadirkan untuk menemani sahabat budaya Mengotato Mengodula'a yang terus dengan agenda hari ini. Sahabat budaya Mengotato Mengodula'a, kita kembali dengan satu informasi di mana ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango. Salah satu permasalahan ini terjadi di Desa Permata yang hingga kini belum dapat merealisasikan pembangunan gerai koperasi karena terkendala status maupun luas lahan yang tersedia. Pengawas Kopdes Merah Putih Desa Permata, Bahrun Usman, mengatakan pemerintah desa bersama pengurus koperasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari lokasi pembangunan gerai, namun lahan yang tersedia belum memenuhi persyaratan. Pemerintah desa dan pengurus sudah melakukan pendataan lahan yang bisa dimanfaatkan, namun ada beberapa lahan yang luasnya belum mencukupi, ada juga lahan milik pemerintah desa tetapi belum memenuhi syarat untuk dibangun gerai koperasi. Ini yang disampaikan, dan menurutnya keterbatasan lahan ini menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Desa Permata dan dalam mendukung program koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah.

lagu dari Papua, sahabat budaya Mongota atau Mongodula. Semangat sekali pagi hari ini, sahabat budaya, apalagi kalau dengar lagu dari Papua. Apa kabar buat adik-adik yang saat ini lagi kuliah di Gorontalo ya? Salam semangat dan mudah-mudahan kuliahnya sampai selesai ya. Sahabat budaya Mongota atau Mongodula, perekrutan pegawai untuk operasi merah Desa Merah Putih mulai dipersiapkan guna mendukung operasional koperasi di berbagai daerah. Pengawas Koperasi Desa Merah Putih, Desa Permata, Bahrun Usman mengatakan, proses perekrutan pengurus dan pengawas ini sudah memiliki ketentuan tersendiri, sementara itu perekrutan tenaga manajerial dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dan juga untuk menjelaskan rekrutmen tenaga manajerial dilakukan secara nasional dengan jumlah kebutuhan yang cukup besar di seluruh Indonesia. Kemarin ada sekitar 30.000 seluruh Indonesia dibuka untuk menjadi tenaga manajerial dan itu langsung dari pemerintah pusat yang menangani. Dan sistem seleksi ini menurut Bahrun terpusat dilakukan karena program Koperasi Desa Merah Putih itu merupakan kebijakan nasional sehingga membutuhkan standar pengelolaan yang sama di setiap daerah. Lengkapnya silakan sahabat budaya Mongota atau Mongodula bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Dan sahabat budaya masih Tengah Fani temani sampai di jam 10 nanti lagi ya. Kemarin juga Tengah temani sampai jam 10, besok juga ya. Kita bakal sama-sama lagi, tapi sampai di jam 10 Tengah tetap pagi besok menemani semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi. Ada lagu Kasih Slow. Jangan juga. Semangat pagi ini ya, jangan Kasih Slow. Tapi sekedar lagu aja ya. Sekedar lagu saja yang pasti Tengah mau temani sama Duda itu biar lebih semangat lagi di hari Minggu ya. Biar liburannya asik. Tapi jangan lupa besok ya upacara ya. Hari Kesaktian Pancasila ya, tanggal 1 Juni.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya Mongota Tomongo Dula'a. Tiang Fani temani terus sahabat budaya semuanya. Walau habari yang pagi ini sudah ada rencana mau jalan ya. Mungkin persiapannya akan dengan kegiatan jalan sama keluarga. Tapi ada satu informasi sahabat budaya, apalagi kita sudah masuk di bulan Juni ya. Besok ya Juni, Juni, Juli, Agustus, berarti tinggal 2 bulan lagi. Jadi persiapan-persiapan untuk peringatan 17 Agustus itu terus dimatangkan dengan seleksi-seleksi paskibraka. Tapi kali ini sahabat budaya yang tengah rangkum dari rri.co.id Gorontalo ya, Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Gorontalo itu bekerja sama dengan MPR RI menggelar lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Konstitusi 2026 di Museum Purbakala Provinsi Gorontalo. Dan Ketua PPI Provinsi Gorontalo Roman Sungge mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 30 provinsi di Indonesia sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Karena menurut Roman, Gorontalo menjadi salah satu daerah yang dipercaya menyelenggarakan kegiatan ini dengan melibatkan 10 tim perwakilan sekolah dari berbagai kabupaten dan kota. Peserta yang mengikuti kegiatan ini ada sebanyak 10 tim dari SMA, MA yang ada di Provinsi Gorontalo. Nantinya juara pertama akan mewakili Gorontalo pada tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Bahkan di lomba ini tidak hanya menampilkan kemampuan baris berbaris, tetapi juga pengibaran bendera yang menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Dan kegiatan ini juga sahabat budaya merupakan kali pertama dilaksanakan buat di Gorontalo, meski secara nasional itu telah memasuki tahun kedua penyelenggaraan. Adapun sekolah peserta berasal dari berbagai daerah, diantaranya SMA Negeri 1 Marisa, SMA Negeri 1 Tilamuta, SMA Negeri 1 Gorontalo Utara, SMA Negeri 1 Limboto, SMA Telaga, MAN Kota Gorontalo, SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, SMA Cendekia Wirabakti, dan SMA Negeri 1 Kabila. Pemenang lomba nantinya akan menjadi wakil Provinsi Gorontalo pada kompetisi tingkat nasional yang digelar oleh MPR RI bersama PPI Pusat Sahabat Budaya. Odita Sahabat Budaya untuk info pagi hari ini, salam semangat untuk semuanya dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: sekarang kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.
2: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
3: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
4: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
3: Iya.
4: Baru satu bulan.
3: Mau dikasih apa? Kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
4: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
2: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
0: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
3: Iya.
0: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat begitu kan takut nggak cukup, Pak. Nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.

0: yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
1: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau sama tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling paling lambat ya dua hari. Karena kan kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang ngelola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan sini tuh termasuk bagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
2: Pilahan sampah?
1: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
2: Jadi dipilih sendiri nih sama
1: dipilih, teman-teman? Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke besi. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upskill di Bekasi. Sekarang yang di jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Baik sahabat budaya, masih dari Sudirman 30 pagi hari ini dan kita sudah di akhir bulan Mei di tahun 2026. Tak terasa ya, sebulan sudah kita di bulan Mei. Dan besok di 1 Juni, sahabat budaya Mota Tomodla'a, kita akan memperingati hari lahir Pancasila 2026. Iya, terima kasih yang sudah mengingatkan, diingat tadi ya, ada tak salah. Salam sehat, salam Nusantara, dan salam Merdeka. Jadi sahabat budaya, peringatan hari lahir Pancasila itu akan kembali diselenggarakan di tanggal 1 Juni besok. Menjelang peringatan tersebut, pedoman resmi mengenai tema dan logo hari lahir Pancasila 2026 itu sudah diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Masyarakat dan berbagai instansi pemerintahan dapat menggunakan pedoman ini untuk mempersiapkan penyelenggaraan upacara maupun kelengkapan publikasi. Latar belakang hari lahir Pancasila, sahabat budaya, peringatan hari lahir Pancasila di 1 Juni itu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk memperingati hari lahir Pancasila sebagai bentuk Pancasila dalam tindakan dan pengarusutamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komitmen bersama ini, sahabat budaya, komitmen bersama segenap bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dilaksanakan melalui upacara bendera di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri. Ya, salah satunya kita dari RRI Gorontalo juga besok ya akan memperingati atau upacara memperingati hari lahir Pancasila. Dan kalau lihat dari tema hari lahir Pancasila untuk tahun ini, sahabat budaya, Mota Tomodla'a, berdasarkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila di tahun ini, tema resminya untuk peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di tingkat pusat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pukul 10 di Jakarta dengan Presiden sebagai Inspektur Upacara. Logo Hari Lahir Pancasila, sahabat budaya, untuk tahun ini ditetapkan bahwa logo Hari Lahir Pancasila adalah Garuda Pancasila. Di hari lahir Pancasila 2026, penggunaan Garuda sebagai logo resmi menjadi pengingat bahwa keberagaman Indonesia tetap disatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa ini penting, sahabat budaya? Menjaga kesakralan lambang negara, memperkuat identitas nasional, menghindari tafsir simbol yang berlebihan, dan juga menghidupkan kembali memori kolektif bangsa, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, mau tato mudla, kalau untuk link download, kita bisa download ya logo Hari Pancasila di 2026 ya, silakan bisa mendownloadnya di Google ya, bisa dicari ya. Oke sahabat budaya, salam semangat buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, salam Nusantara untuk semuanya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Nilam Topo Dade ya. Terima kasih untuk sahabat budaya yang terus dengan Tia Ngafani. Ya, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Apalagi kalau Mbak tengok harga-harga Richard sekarang ya. Berarti yang ada lihat, aduh 120 ribu per kilo di mana itu. Soalnya Tia Ngafani belum jalan-jalan di pasar tuh. Jadi terupdate harga pasar dulu, cabai rawit tembus harga 120 ribu per kilogram sahabat budaya. Bagaimana ini mau makan rica, kasihan. Kalau rica so mahal 120 ribu per kilogram. Sudah, yang penting masih boleh beli, kalau begitu beli setengah kilo jo. Masih ada 60 ribu kan? Baru jangan banyak-banyak makan rica. Jadi sahabat budaya, harga komoditas bahan pokok di Gorontalo mengalami perubahan cukup mencolok pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di hari Sabtu 30 Mei kemarin, harga cabai rawit di pasar tradisional Andalas Kota Gorontalo menembus angka 120 ribu per kilogram. Merdekalah buat Anda yang menanam rica ya. Makanya menanam biar 1, 2 pohon, 3 pohon. Ya Alhamdulillah, yang penting dia berbuah. Kita bisa talangin keadaan rica di Gorontalo dengan tanaman yang ada di halaman rumah ya. Kalau ada 3-4 pohon, Alhamdulillah itu dirawat dengan baik. Jadi ketika dia tembus seperti sekarang di angka 120 ribu per kilogram, torang ada pohon rica yang soba buah yang torang siap PT ya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga berada di pada level tinggi, yakni 80 ribu per kilogram. Sementara tomat terpantau harga stabil di angka 15 ribu per kilogram. Untuk kelompok bumbu dapur seperti bawang merah dijual 27 ribu per kilogram, berarti murah. Bawang putih 30 ribu juga masih murah, sedangkan kemiri dipasarkan dengan harga 40 ribu per kilogram. Di sektor peternakan, ayam broiler dengan berat sekitar 2 kilogram dijual 55 ribu per ekor. Harga ini masih menjadi acuan bagi pedagang di pasar tradisional Andalas. Sementara sahabat budaya, komoditas hasil perikanan menunjukkan harga yang relatif bervariasi. Ikan lajang dijual 30 ribu per kilogram, ikan oci 50 ribu per kilogram, dan ikan mujair 40 ribu per kilogram. Adapun ikan sagela dipasarkan dengan harga 45 ribu per ikat, sahabat budaya. Jadi tinggal pilih mau beli ikan mana, ikan lajang atau ikan oci atau ikan ikan mujair ya, atau mau beli sagiela jo, atau beli telur saja. Di sini telur DP harga tidak nampak ya. Jadi sahabat budaya, yang mahal itu sekarang itu rica, ya Allah, tembus 120 ribu per kilo. Mudah-mudahan tinggal tanaman itu mesubur mbak tanam. Tanam rica sahabat budaya biar enak ya. Ketika harga rica itu mahal, torang ada tanaman di samping rumah yang torang bisa panen ya. Daripada torang beli 120 ribu mahal sekali. Jadi kalau ada doi juga bisa beli ya. Yang penting ada ya. Kalau ingat sih sistemnya ada dulu daripada tidak ada yang mau beli ya. 120 ribu mudah-mudahan bisa turun lagi ya. Siapa tahu hari ini dia sudah turun jadi 50 ribu. Insyaallah ya, insyaallah kita doakan ya. Oke sahabat budaya, masih tetap bersama dengan Tia Ngafani sampai di jam 10 nanti. Dan sekarang sudah 52 menit dari jam 7 pagi. Apa kabar buat sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Tia Ngafani dari subuh ya. Dari subuh baru juga pokoknya dari subuh sobat taman, sahabat budaya semuanya. Torang mau lanjut lagi. Ada lagu Gorontalo yang tengah menghadirkan untuk semuanya biar semangat. Baru juga pokoknya hari ini kita buat lebih indah ya. Dan di Lalipata besok tanggal 1 Juni kita akan sama-sama memperingati hari lahir Pancasila. Dan juga kita akan terus mendoakan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan tanah kelahiran kita, bangsa Indonesia, sehingga hari ini kita berjuangnya untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena kita tidak berperang lagi dengan penjajah ya. Penjajahnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau maju apa tidak ya? Karena menurut Enga penjajah pertama itu adalah diri sendiri ya. Kadang malas itu muncul dari diri sendiri. Itulah penjajah pertama dari diri kita sendiri.
1: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan